0: diharap dapat direalisasikan dalam tempoh terdekat. Beliau berucap merasmikan program Borneo Lab 2026 di Museum Negeri Sabah. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri Kementeriannya, Dr. Andi Mat Samsurizal Mohd Sainal. Penganjuran Borneo Lab menjadi ruang pembelajaran untuk masyarakat meneroka ilmu dan sains. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Projek Sekolah Angkat Madani di SK Kampung Biah Keningau berjaya disiapkan lebih awal. Projek bernilai RM100,000 itu melibatkan penyelenggaraan Dewan Terbuka dan Pondok Menunggu Murib. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuru berkata pihak kontraktor turut mengambil inisiatif melaksanakan kerja tambahan termasuk menyelenggara lantai dan pintu grill dewan serta membaik pulih kesemua 8 pintu tandas sekolah. Beliau berucap sempena majlis penyerahan Sekolah Angkat Madani di SK Kampung Biah Keningau. Projek dikendalikan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Program Sekolah Angkat Madani bermula pada 2025 dengan 921 sekolah. Tahun ini program diperluas kepada 1,500 sekolah. Ia diharap dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran lebih selesa dan kondusif. 12 premis makanan di sekitar Kota Kinabalu dikenakan tindakan penutupan manakala 42 notis kompaun dikeluarkan atas pelbagai kesalahan kebersihan dan keselamatan makanan. Tindakan itu hasil ops bersepadu penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 yang dijalankan Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu. Turut dikeluarkan 8 notis borang 2 bawah Akta 852. Keseluruhannya 62 premis diperiksa membabitkan restoran, kios, gerai dan bakery. Operasi membabitkan 56 anggota penguatkuasa yang menjalankan pemeriksaan di sekitar Asia City, Bandaraya Berjaya, Api-Api dan Warisan Square. Daftar pemilih tambahan bagi Ogos 2026 dibuka untuk semakan selama 30 hari bermula semalam hingga 24 Oktober depan. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daftar itu mengandungi 43,309 pemilih baru berusia 18 tahun ke atas. Mereka didaftarkan secara automatik sepanjang 1 hingga 31 Ogos lalu. Ia turut melibatkan 34,411 pemilih yang bertukar bahagian pilihan raya serta 2,728 pemilih yang bertukar kategori atau status pengundi. Pemilih yang terlibat diminta menyemak nama masing-masing dan membuat tuntutan melalui borang C sekiranya nama tidak disenaraikan. Semakan boleh dibuat melalui portal rasmi SPR, aplikasi MySPR Semak atau talian 03-8892-7218. Dalam tempoh sama, pemilih berdaftar juga boleh membuat bantahan terhadap kemasukan nama pemilih yang bertukar ke bahagian pilihan raya masing-masing melalui borang D. Menjelang anugerah carta lagu artis Sabah kelas musim ke-16 malam ini, persiapan akhir giat dijalankan di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKNS Sabah. Merangkumi aspek teknikal, pentas, sistem percayaan dan audio, kesemua 9 finalis turut menjalani sesi latihan dan rapat penuh bagi menyesuaikan persembahan dengan pentas serta iringan muzik oleh Combo RTM Sabah. Kelas 16 yang membawa tema Black Gold bakal menyaksikan 9 karya terbaik tempatan Sabah berentap merebut gelaran juara, tempat kedua dan tempat ketiga. 3 kategori khas turut dipertandingkan iaitu vokal terbaik, lirik terbaik dan persembahan terbaik. Hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM18,000 ditawarkan selain trofi dan sijil penyertaan. Kelas 16 yang bermula pukul 8.30 malam ini turut disiarkan menerusi Sabah FM, media sosial rasmi RTM Sabah serta aplikasi RTM Click. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kilang avokado bernilai RM2 juta bakal dibina di Tenom. Kerajaan peruntukan RM3.9 juta bina jalan ladang di Sabah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: kamu. Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: Okey, baik, untuk anda yang terus setia bersama dengan Dahlin ketika ini, 8.20 minit pagi, selamat pagi kepada anda yang baru saja mengikuti siaran kita dan di mana juga anda berada ketika ini, mungkin baru turun untuk pergi bertugas. Semoga hari ini ceria walaupun bertugaskan hujung minggu sama kita. Itu adalah tugas kita, tanggungjawab kita. Dan juga terima kasih yang terus setia mendengar dan juga mengikuti siaran live TikTok My Sabah FM. Yang penting, lagu-lagu yang Dahlin mainkan untuk anda, untuk kamu orang semua, pastinya menghiburkan anda, menceriakan pagi anda seawal jam 6 pagi tadi sehingga ke jam 12 tengah hari nanti. Dan sedikit ingin Dahlin kongsikan juga di sini, di mana jangan berhenti makan ubat cair darah tanpa arahan doktor. Ini ada masalah gigi atau ada masalah jantung, jadi dapatkan rehat secukupnya sebelum hadir ke klinik pergigian. Maklumkan doktor gigi senarai ubat cair darah, sejarah kesihatan kita, mengambil antibiotik profilaksis untuk mengelakkan jangkitan serius jika perlu. Bawa buku atau senarai ubat, contohnya buku rekod INR kita, dan lakukan ujian INR untuk mengukur masa pembekuan darah jika perlu. Jadi ada masalah begini, mungkin keluarga kita atau kita sendiri yang ada mengidap penyakit jantung yang sedang mengambil ubat cair darah dan perlu mendapatkan rawatan pergigian. Jadi gabungan kedua-dua masalah ini memerlukan perhatian khusus kerana prosedur pergigian tertentu seperti cabutan gigi atau pembedahan kecil boleh menyebabkan pendarahan atau risiko jangkitan jika tidak diuruskan dengan betul. Dan juga jangan berhenti mengambil ubat cair darah tanpa arahan atau nasihat daripada doktor terlebih dahulu. Ya, nanti kita akan kongsi lagi apa itu ubat cair darah, contoh-contoh ubat cair darah. Ini sebagai info kita juga, bukan juga bukan juga Dahlin pakar, tetapi ini adalah info yang diperolehi daripada pergigian Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita akan kongsikan daripada sumber yang sahih yang boleh kita kongsikan bersama dengan pendengar kita. Kadang-kadang kita ni macam Dahlin sendiri, kadang-kadang tidak mengetahui benda itu. Biasa hari-hari kita jumpa, kita tengok, kita dengar, tapi perlu juga pemahaman dan juga pengetahuan. Okay? Terima kasih sekali lagi kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM, dan kita terus dengarkan daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza untuk anda yang setia bersama Dahlin di Sabah FM, menjaga cintamu.

0: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
1: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
2: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
1: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
2: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
1: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

Okay, lebih Kennedy Eduardo Edgar mengatik sebuah lagu Melanau. Maksudnya tu menunggu. Okay, 8.31 minit pagi. Terima kasih sekali lagi yang telah pun bersama dengan Darlene. Dan juga tidak lupa juga yang ada komen-komen di My Sabah FM, di TikTok My Sabah FM. Terima kasih kepada anda. Terus setia mendengar kami di mana juga anda berada ketika ini. Dan juga santai-santai di rumah sambil-sambil buka radio, sambil-sambil dengar celoteh si Darlene kan. Dan juga lagu-lagu yang diputarkan. Ada yang bilang tadi, wow, hari ini kita dengar lagu memang seronok lah. Okay, terima kasih. Itu adalah salah satu bertanggungjawab Darlene untuk menghiburkan anda. Semoga anda ceria juga mendengar lagu dan juga terhibur. Walaupun pagi-pagi kan, kadang-kadang kita buka radio ni inginkan lagu tenang kah, lagu yang lebih rancak kah. Semua itu adalah terpulang kepada keminatan kita, macam mana kita suka itu lagu ataupun muzik yang dimainkan. Terima kasih Nozita, selamat pagi dan selamat berkonti R&R, selamat berhujung minggu buat semua rakan-rakan di mana juga berada yang mengenali diri ini. Dan buat DJ di Sabah FM, semoga semuanya sihat-sihat selalu di samping orang tersayang. Boleh putarkan lagu Mas Joko Helbi Marwiang, Kita Dangdut pagi ini. Wow, kalau Nozita Pak Dandut ni dia suka. Terima kasih DJ Dalin. Dari saya Nozita, dengan setia Sabah FM, bagus bah. Bah, nantilah kita berdangdut ya. Okay, Mak Adun bilang tolong cari lagu yang lama atau baru Bangawan Solo. Nanti kita akan cuba cari ya Mak Adun. Kalau tiada, jangan juga kau merajuk ya. Kasihan nanti, saya tidak pandai memujuk ni. Kalau pat-pat orang merajuk ni, susah sikit saya mau pujuk orang merajuk. Okay, untuk anda juga jangan lupa, di mana nanti malam nanti, okay, Anugerah Jatah Lagu Artis Sabah Kelas Musim ke-16, di mana semalam telah pun disaksikan persiapan akhir dengan merangkumi apa tu, persiapan dari aspek teknikal, pentas dan juga sistem pencahayaan, di mana kesemua 9 finalis turut menjalani sesi latihan juga dan raptai bagi menyesuaikan persembahan dengan pentas serta iringan muzik oleh Combo RTM pada malam nanti. Jadi kelas 16 malam nanti bertemakan Black Gold. Menyaksikan 9 karya terbaik tempatan Sabah berentap merebut gelaran juara tempat kedua dan juga tempat ketiga. Jadi untuk anda, jangan lepaskan peluang. Kalau tentu boleh dah juga kan, melaram orang bilang dengan Black Gold-nya. Dan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM18,000 menjadi rebutan mereka untuk malam ini, selain trofi dan juga sijil penyertaan. Jadi jangan lupa, kelas 16 bermula pada pukul 8.30 minit malam ini, disiarkan juga menerusi Sabah FM, media sosial rasmi RTM Sabah serta aplikasi RTM Click. Jadi anda jangan lupa datang ramai-ramai di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKKNS Sabah. Masuk adalah percuma, tidak perlu bayar. Anda mungkin perlu bayar untuk lipstick, untuk makeup ada saja kalau anda ingin melaram lah gitu. Kalau untuk baju-baju yang lip lap juga Black Gold lah, itu sajalah. Yang lain tu tiket tu masuk tidak payah, masuk percuma. Anda boleh duduk selesa, ada aircon lagi. Okay, terima kasih sekali lagi setia bersama Darlene di mana juga anda berada. Dan juga di live My Sabah FM TikTok Sabah FM. Terima kasih banyak-banyak yang juga ceria mendengar melalui TikTok Sabah FM. Jangan lupa WhatsApp kami juga 0194904848. Dengarkan Lady Gaga Poker Face.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Okey, baik, itu dia Mas Joko Halvi Mariana. Semua tribu dengan lagu ni putarkan. Nah, ramai yang goyang-goyang kepala memasak pun ada sambil-sambil berdangdut. Dia bilang nanti salah masak macam mana itu. Okey, dan juga tepat jam 9 pagi nanti kita akan siarkan utama 9 pagi. Dan selepas itu, anda boleh terus ikuti 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Nodi. Sehingga jam 11 pagi nanti. Dan kembali bersama Dalin pada jam yang terakhir nanti 11 hingga jam 12 tengah hari. Semoga hari anda terus ceria mendengar kami di Sabah FM untuk hujung minggu ini. Relax dan rehat 6 hingga jam 12 tengah hari.

0: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
1: Baik, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Selamat pagi, selamat berhujung minggu. Dan nampaknya bersama dengan Nodi untuk pagi ini dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Apapun, sekali lagi selamat berhujung minggu. Apa aktiviti anda di hujung minggu ini? Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Okay? Dan macam biasa setiap hujung minggu 9 pagi sampailah 11 pagi pastinya melalui ruangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini akan ke udara bersama dengan anda. Okey. Dan pastinya macam biasa juga kita akan putarkan 20 lagu dan kita akan ketahui penyanyi, lepas tu penulis lirik dan juga komposer ataupun pembuat lagu untuk lagu tersebut. Okey. Alright, terus kita mulakan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini untuk pagi ini. Kita akan terus bersama dengan lagu yang pertama, lagu yang berjudul Ingin Ku Takluki Hatimu. Ui, lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Spring dan lagu ini keluar pada tahun 1999 melalui album Galeri Gemilang. Dan lagu ini komposer A. Ali, manakala penulis lirik Azam Dungun.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Itu dia lagu yang dinyanyikan oleh Zack Tabutlo bersama dengan Bill Kian, lagu mereka yang bertajuk Give Me Your Forever. Okey, dan pastinya untuk lagu yang seterusnya dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, kita akan perdengarkan lagu yang bertajuk Andai Ku Miliki Semalam. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Search dan lagu ini keluar pada tahun 1995 menerusi album Gema di Timur Jauh. Okey, yang mana komposer dan juga penulis lirik untuk lagu ini iaitu Datuk M. Nasir. Dan lagu seterusnya, lagu yang bertajuk Dengarlah Kasih. Okay. Yang mana untuk lagu Dengarlah Kasih ini, lagu yang dinyanyikan oleh Camelia dan lagu ini keluar pada tahun 1997. Dan lagu ini komposer Azlan Abu Hassan, manakala lirik ditulis oleh Ucu. Dan lagu yang seterusnya, lagu terbaru daripada Sarah Suhairi, pastinya lagu ini keluar pada tahun 2022, lagu bertajuk Pasrah dan lagu ini dicipta oleh Farouk Roman, manakala lirik ditulis oleh Sena. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Sabah FM Bagus Bas, selamat berhujung minggu sekali lagi untuk anda semua bersama dengan Nodi untuk pagi ini dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan pasnya lagu yang anda dengarkan tadi, lagu daripada Sarah Suhairi, lagunya bertajuk Pasrah. Okay? Dan sekali lagi lagu tersebut yang mana komposer hanya adalah Farouk Rahman dan juga lirik ditulis oleh Senah. Okay, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu yang bertajuk Untukmu. Okay? Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan KRU dan lagu ini keluar pada tahun 1994 menerusi album Awas, dan komposer serta penulis lirik untuk lagu Untukmu sepenuhnya Dato' Norman Abdul Halim dan juga Edri Abdul Halim. Okay? Lagu bertajuk Untukmu, kumpulan KRU. Dan seterusnya lagu yang bertajuk Pergilah Oh Kekasih. Okay? Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Safura. Lagu ini keluar pada tahun 1997 menerusi album Sedalam Mana Cintamu, dan untuk komposer dan juga penulis lirik sepenuhnya oleh Ari Nes. Okay? Itu adalah penulis dan juga komposer untuk lagu Pergilah Oh Kasih. Dan pastinya lagu yang seterusnya Nodi akan putarkan, lagu bertajuk Hidup. Lagu ini merupakan gandingan antara Adam Easy dan juga Nadi. Lagu ini keluar pada tahun 2022 dan lagu ini komposernya ialah Johan Farid Khairuddin ataupun JFK, manakala lirik ditulis oleh Zaiki J. Katia dan juga Adam Easy sendiri. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bayang. Terima memandu, hati-hati dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui, okay? Dan pastinya selamat berhujung minggu untuk anda semua. Santai-santai di hujung minggu ini sambil mendengarkan kami di Sabah FM Bagus Bayang, okay? Baiklah, melalui ruangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Lagu seterusnya yang akan Nodi putarkan, lagu yang bertajuk Keliru, okay? Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Fazli Yaakob. Lagu ini keluar pada tahun 2003 menerusi album Cerita Asmara, okay? Yang mana komposer untuk lagu ini Ajay, manakalah lirik ditulis oleh Slen. Dan lagu seterusnya, lagu bertajuk Jawapan Ada Padamu, okay? Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Arni Nazira. Lagu ini keluar pada tahun 1997 melalui album Cinta Antara Benua, okay? Dan manakalah komposer untuk lagu ini Azam Dungun, dan lirik juga Azam Dungun, okay? Itu lagu bertajuk Jawapan Ada Padamu, Jawapan Ada Sama Kamu. Okay. Dan lagu seterusnya, lagu daripada Alicia Cara, lagunya bertajuk Middle Ground, okay? Yang mana lagu ini beliau berkolaborasi bersama dengan Chika. Lagu ini keluar pada tahun 2021. Komposer dan juga penulis lirik untuk lagu ini Alicia Cara sendiri, Jen Chika Oranika dan juga Michael Joseph Wise, okay? Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di Sabah FM Bagus Bang.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Music. Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bar bersama dengan Nodi untuk pagi ini dalam 20 lagu pastinya jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, baiklah, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu bertajuk Sri Wangi. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Mega, yang mana lirik ditulis oleh Ozen N. Begitu juga dengan komposernya Ozen N sendiri. Okey, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh kumpulan Mega. Aha, okey. Lagu bertajuk Sri Wangi. Okey, right. Dan lagu seterusnya, lagu daripada kumpulan Candy, yang mana lagu ini bertajuk Akukah Yang Bersalah. Okey, yang mana lagu ini keluar pada tahun 1997 melalui album Candy, manakala untuk pencipta muzik ataupun komposer Edri Hashim, manakala lirik ditulis oleh Azhar Arif. Itu lagu bertajuk Akulah Yang Bersalah. Dan lagu daripada Hakim Rosli, lagu ini keluar pada tahun 2022, lagunya bertajuk Aku Hati dan Perasaan. Okay, yang mana komposer dan juga penulis lirik untuk lagu Aku Hati dan Perasaan ini sepenuhnya oleh Hakim Rosli. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di Sabah FM. Bagus banget.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Tak kira di mana juga anda berada ketika ini, terima kasih sebab terus mendengarkan kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan pastinya hujung minggu lebih bermakna bersama dengan kami. Pastinya Benodi terus kasih kawan kamu sampailah 11 pagi nanti. Pastinya mesti ruangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okey, baiklah, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu yang bertajuk Arjuna. Lagu ini dinyanyikan oleh Rima Rashidi. Lagu ini keluar pada tahun 1993 menerusi album Kasihku. Okey, dan lagu ini komposer Bong dan penulis lirik Tinta Emas. Okey, itu lagu bertajuk Arjuna. Lagu seterusnya, lagu yang remeh temeh. Yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Pak Pandir ataupun nama sebenarnya Azmi Ali. Lagu ini keluar pada tahun 1992 dan lagu ini dicipta sepenuhnya lirik dan juga lagu oleh Pak Pandir. Itu lagu bertajuk yang remeh temeh. Okey. Dan pastinya untuk lagu yang seterusnya, lagu yang mana keluar pada tahun 2022, lagu daripada Amir Masdi. Lagunya bertajuk Sepi Sekuntum Mawar Merah. Okey, yang mana ini merupakan lagu yang dinyanyikan semula sebab penyanyi asal untuk lagu ini ialah Ella. Okey, yang mana lagu ini ditulis oleh Fauzi Marzuki, manakala lirik ditulis oleh Lukman S. Jom kita dengarkan lagu-lagu tersebut hanya di 20 lagu juga masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Itu dia lagu daripada Amir Mas di lagu yang bertajuk Sepi Sekuntum Mawar Merah. Okey, yang mana penyanyi asalnya adalah Ella dan dinyanyikan semula oleh Amir Mas di. Okey. Alright, apapun terima kasih untuk kamu semua yang bersama kami di Sabah FM dan Nudi telah pun sampai di penghujung rancangan untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, tapi ada 2 buah lagu lagi yang mana Nudi akan putarkan untuk anda semua. Okey. Jadi untuk lagu yang seterusnya, lagu yang bertajuk Usang, okay, yang mana dinyanyikan oleh Rahim Ma'ruf. Lagu ini keluar pada tahun 1994 melalui album Rahim Ma'ruf, okay, yang mana komposer ataupun pencipta muzik untuk lagu Usang ini Pauzi Marzuki, manakalah lirik ditulis oleh Amran Omar. Dan lagu terakhir untuk pagi ini, lagu bertajuk Sad Beautiful Tragic, okay, yang mana lagu dinyanyikan oleh Taylor Swift. Dan lagu ini versi asal keluar pada tahun 2012 dan diberi nafas baru keluar pada tahun 2021, okay? Yang mana Taylor Swift menulis sepenuhnya lagu ini, lirik dan juga lagu untuk Sad Beautiful Tragic. Okay? Baiklah, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM Bagus Bah. Dan tugas anda berakhir di sini untuk 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Dan pastinya lagu-lagu terbaik terus kami sajikan untuk anda semua di hujung minggu ini. Kita jumpa lagi, bye-bye.

0: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
2: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

0: Dah siap. Jom semua makan.
1: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
2: Ayah, kari ayam lagi sedap.
3: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran. Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
0: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
1: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai runcit.
4: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang. Malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Okey, baik. Untuk anda sebelah pagi ketika ini, jam terakhir Dalin menemani anda untuk rangai relax dan rehat RNR pagi ini, edisi kita 26 September 2026 dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari. Tadi lah pun kita ikuti 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bertemankan Nodi dan juga semangat terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Ramai daripada komen pendengar kita di My Sabah FM di TikTok, diorang bilang, wow, lagu mengimbau kenangan lalu. Itu yang kita mahu. Sebab bila kita mendengar lagu yang kita mainkan, anda sebagai pendengar terhibur. Maksudnya tercapai hasrat kami untuk menghiburkan para pendengar kita. Gitu. Okey, seterusnya kita nak sambung lagi berkenaan dengan info yang saya kongsikan tadi, iaitu kesihatan. Sehingga ini kita rujuk di pergigian laman pergigian Kementerian Kesihatan. Okey. Apabila ada masalah gigi dan dalam masa sama ada masalah jantung. Jadi tadi kan kita ada bagi tahu berkenaan dengan ubat cair darah. Apa itu ubat cair darah? Sebenarnya ubat cair darah ialah ubat yang berfungsi untuk mencegah atau melambatkan proses pembekuan darah dalam badan kita. Jadi ubat ini membantu memastikan aliran darah bergerak lancar dan mengurangkan risiko pembentukan darah beku yang boleh menyebabkan strok atau serangan jantung. Mungkin yang ada ambil ni, diorang tahulah kan. Dan juga penjelasan berkenaan dengan ubat-ubat ni, Dalin tidak kongsikan lebih meluas sebab Dalin bukan pakar. Cuma Dalin rujuk kepada perkongsian daripada pergigian Kementerian Kesihatan dan juga amalkan langkah penting sekiranya anda atau ahli keluarga berada dalam situasi yang kita kongsikan. Anda boleh juga rujuk di laman Kementerian Kesihatan sendiri yang banyak berkongsikan berkenaan dengan apa yang perlu dan tidak yang kita lakukan dalam kita menjaga kesihatan kita kan. Rawatan pergigian boleh dilakukan dengan selamat dan terjamin melalui penilaian status kesihatan yang teliti serta pelaksanaan prosedur yang disesuaikan. Sedangkan Dalin sendiri pun sebelum ini tidak juga tahu bahawa betapa seriusnya kalau rawatan gigi itu kita tidak ambil kisah sebenarnya. Ada kaitan juga tu dengan keadaan-keadaan kesihatan kita lain, tubuh badan kita di dalam ini dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi yang terus setia bersama-sama dengan Dalin untuk live di TikTok My Sabah FM juga. Okay? Dan kita ingin berhibur. Seterusnya nanti kita kongsikan lagi dan bacakan juga ucapan yang telah dihantarkan oleh rakan pendengar kita. Namun begitu, di mana di Kinabatangan, Balai Bomba dan Penyelamat, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Kinabatangan melakukan periksaan serta pemantauan di sekitar Kinabatangan susulan kejadian gempa bumi lemah bermagnitude 3.3 yang dilaporkan Jabatan Meteorologi Met Malaysia di Kuamut awal pagi tadi. Ini yang Dalin ada kongsikan pagi tadi, dan mana tahu daripada rakan pendengar kita yang berada di kawasan tersebut, Dalin pun ada tadi warkan kalau ada mungkin boleh juga kongsikan kan kalau berada pada masa tu. Pemeriksaan melibatkan 6 anggota Balai Bomba Kinabatangan meliputi kawasan Setco Kinabatangan, Perpustakaan Bukit Garam, Bukit Garam Point serta beberapa kawasan dikenal pasti berisiko. Jadi JBPM dalam kenyataannya juga memberitahu bahawa hasil pemeriksaan mendapati tiada kerosakan struktur bangunan atau kejadian runtuhan dilaporkan. Jadi kalau anda ingin juga melayari berita yang seterusnya, bolehlah juga tengok di laman berita RTM, okay? Dari semasa ke semasa memang akan ada di kemas kini, ada juga dikongsikan yang terkini dan sebagainya. Untuk anda, kita dengarkan rupangan antara dua benua kekasih, antara dua benua di Sabah FM. Bagus bah.

0: Dah siap. Jom semua makan.
1: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
2: Ayah, kari ayam lagi sedap.
3: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
4: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya?
0: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
4: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
5: Menara Sinurambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan Gunung Kinabalu ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

daripada Felix Agus Memory, antara lagu yang akan berkumandang pada malam ini nanti untuk anugerah carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-16 malam ini. Jangan lupa, okey, anda datanglah ramai-ramai di auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKNS Sabah untuk anda menyaksikan sendiri di mana ada 9 karya terbaik tempatan Sabah akan berentap malam ini merebut gelaran juara tempat kedua dan tempat ketiga. Jadi mereka akan dipertandingkan ialah vokal terbaik, lirik terbaik dan persembahan terbaik dengan juga merebut hadiah wang tunai keseluruhan yang berjumlah RM18,000 ditawarkan selain trofi dan juga sijil penyertaan. Jadi kelas 16 akan bermula pada jam 8.30 minit malam ini, turut disiarkan menerusi Sabah FM, media sosial rasmi RTM Sabah serta aplikasi RTM Klik. Jadi jangan lupa untuk anda kalau tidak dapat hadir ataupun turun ke auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKNS Sabah, boleh saksikan juga, boleh dengarkan juga kelas yang juga bermula pada jam 8.30 minit malam di Sabah FM, media sosial rasmi RTM Sabah serta aplikasi RTM Klik. Apapun untuk anda, terima kasih sekali lagi kerana terus setia mendengar Sabah FM dan juga setia bersama dengan Dalin di live TikTok My Sabah FM. Dari seawal jam 6 pagi tadi saya ingat Dalin on. Dalin tengok macam mana, adakah betul-betul diorang setia bersama dengan Dalin? Nampaknya memang betul-betul setia sampai ke penghujung siaran kita dalam RNR 1 ini, Relax dan Rehat 6 pagi hingga jam 12 tengah hari. Jadi terima kasih sekali lagi, bangga tau Dalin sebab kamu setia betul, okay? Dari jam 6 pagi tak berhenti, sampai ada yang bilang DJ mau habis sudah bateri saya. Okey, apapun juga, harapkan anda terus ceria mendengar lagu-lagu yang telah pun menghiburkan hari anda selama 6 jam, okey, dengan lagu-lagu yang dimainkan di Sabah FM dan juga info yang Dalin kongsikan bersama dengan anda. Okey, seterusnya ikhlas Jamie Esteban Luka yang tertunda untuk anda. Semoga terus setia bersama kami di Sabah FM. Bagus sebah.

pagi teman, relax dan rehat anda. Dalin menemani anda seawal jam 6 pagi tadi hingga ke jam 12.30 hari nanti. Dan juga akan nak kongsikan lagi info ini. Satu rumah pelbagai jenis sisa dah asingkan ke tidak? Kebezaannya kita kalau hujung minggu adalah masa yang paling kita suka untuk kemas-kemas di rumah kan. Kalau saya lah, kalau Dalin, Dalin. Bukan semua sisa perlu masuk tong sampah yang sama sebenarnya. Ada sisa yang boleh dikita semula, asingkan. Sisa baki buang dengan betul. Ini ngam-ngam ni untuk tengah hari ni. Lepas kita masak ni kan, berfikir juga kita nak buang satu kali dalam tong sampah kah ataupun kita nak asing. Bila kita mula mengasingkan dari punca, lebih mudah untuk diurus dan kuranglah sisa berakhir di tapak pelupusan. Mula dari rumah, biasakan pengasingan sisa setiap hari. Jadi kita juga biasakan diri kita untuk asingkan sisa pepejal di punca, bermula dari rumah. Okay, setiap hari kita akan menghasilkan pelbagai jenis sisa pepejal. Tidak semua sisa pepejal patut dibuang bersama dan kita patut amalkan pengasingan sisa pepejal dan juga merupakan salah satu pada amalan yang perlu kita lakukan. Mungkin mula hari ini. Mungkin sebelum ini tidak kita mulakan. Setelah Dalin kongsikan ini, mungkin kita boleh berfikir, okay, sisa yang boleh dikita semula adalah seperti botol plastik, kertas dan tin yang boleh diasingkan untuk dikita semula. Lepas tu sisa baki ialah sisa yang tidak boleh dikita semula atau dimanfaatkan semula dan perlu dibuang dengan betul. Seterusnya, memudahkan proses pengumpulan dan pengurusan dan kita semula dan juga mengurangkan jumlah sisa pepejal yang berakhir di tapak pelupusan. Kalau kita tengok macam adalah setiap tempat dia akan jadi macam bergunung-gunung sudah kalau terlampau apa tu banyak sisa di tapak pelupusan. Jadi kita juga boleh disiplinkan diri kita untuk asingkan sisa pepejal dari rumah kita. Bermula dari rumah kita kan. Rajin-rajinkanlah diri kita sendiri. 11.31 minit pagi. Dan juga terima kasih kepada rakan setiap pendengar Sabah FM yang hantarkan ucapan anda di Wasabi. Wasabi kita panggil WhatsApp Sabah FM. Okey, sebab Dalin sekarang ni live di TikTok, jadi terpaksa lah kadang-kadang swing sikit tu pergi Wasabi. Okey, terima kasih juga yang komen di Facebook Sabah FM. Ramai di sini. Tidak terdaya Dalin untuk sebut nama semua, namun apapun mereka tahu siapa diorang. Okey, ada yang share Timbul Tawau, Sabli. Sabli hari ini dia tidak memandu kali ni kan. Nah, hari ini dia bercuti kali. So, biasanya kalau hari biasa saya tengok dia hari-hari dia memandu. Dan Tari dan Mas Mira, terima kasih juga. Nora Shikin pun ada. Siapa lagi diorang di sini ni? Okey, Alice Raymond dari Kuching Sarawak. Hasnahas, okay, Tumiar Idawati, Stanilaus Sebianin Manjanggil, okay, James Pengiran, Rosita Ara, Aiman, Awang Nazir, Naluri Puisi, Marza Saleh, Muhammad Yusuf, Kamarunizam, Robert Beto, dan juga yang komen di, yang cicat dengan Dalin di TikTok My Sabah FM Live sekarang ini. Nanti kita akan berhenti live sebelum Dalin melabuhkan tirai. Okey, baik, kita berbual dengan lagu daripada Era Fazira. Okey, yang indah hanya sementara. Dengarkan kami di Sabah FM. Baguslah.

Syarina Mujabri Naratu untuk anda 11.56 minit pagi. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang terus sedang mendengar kami di Sabah FM untuk rangai anda relax dan rehat R&R bertemankan saya dari awal jam 6 pagi tadi untuk edisi kita hari ini 26 September 2026. Dan pastinya selepas ini nanti anda akan bertemankan rakan setugas saya DJ Edwin akan bersama dengan anda dari jam 12.30 hingga jam 6 petang nanti. Pastinya banyak lagi hiburan yang akan disajikan untuk anda. Jangan ke mana-mana, terus dengar kami sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil kita dengar aktiviti kita, buka juga dengar juga Sabah FM, pastinya menghiburkan anda dan juga info yang kita sajikan kepada anda yang terus setia mendengar kami di Sabah FM. Saya lagi saya ucapkan terima kasih kepada rakan setia pendengar Sabah FM yang setia bersama dengan Dalin di live TikTok My Sabah FM Sabah jam 6 pagi tadi. Saya sangat teruja dengan kesetiaan mereka. Ada yang mau minta saya punya jaket? Jangan, ini jaket kerja saya. Nanti saya akan tunjukkan. Ini jaket kerja, tidak boleh minta. Okay. Dan juga terima kasih yang telah pun komen di Facebook Sabah FM juga dan di WhatsApp Sabah FM. Semoga anda terus ceria mendengar kami di Sabah FM dan apapun aktiviti yang dilakukan hari ini semoga berjalan dengan lancar. Dan kita jumpa lagi. Selamat berhujung minggu semua dan selamat meluangkan masa bersama dengan keluarga yang tercinta. Bye.

Terima kasih untuk kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Ba RNR hashtag Relax dan Rehat untuk edisi hari ini, hari Sabtu 26 September 2026. Sudah semestinya 6 jam kami bersama anda. Kalau pagi tadi 6 pagi sampai 12 tengah hari bersama dengan Darlin, kini Edwin kasih kawan kamu 12 tengah hari sampailah 6 petang, 6 jam sampai 6 jam berikutnya bersama dengan penyampai yang lain pula. Gitulah kalau hujung minggu kan, kita akan terus belanja kamu, music tanpa henti ada. Dan petang ini kita ada juga carta lagu artis Sabah untuk rancangan yang diterbitkan oleh Section Hiburan dan Music 2 petang nanti. Dan banyak lagi perkongsian akan kami bawakan untuk anda. Baik, untuk panduan kaum muslimin dan muslimat, pada 12.09 minit tengah hari nanti akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Lain terus Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.
0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53.

لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: pukul 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Terima kasih bagi kamu yang terus dengar Sabah FM Bagus Ba R&R bersama Edwin. Sampailah 6 petang nanti ini. Yang sedang menjamu selera makan tengah hari tu kan, selamat menjamu selera. Menu apa itu? Ayam gepuk kah? Ada soto kah? Bakso kah? Nasi kuning kah? Kalau ujung minggu ni kan, macam-macam lah menu yang mau dicuba kan. Apalagi baru-baru gaji tu, pejabat awam tu. Ada yang makan di luar, ada yang makan di restoran. Baru merasa kan. Okay, apapun menu anda, terima kasih. Sambil menikmati makan tengah hari di rumah sekalipun, masakkah, sambil-sambil itu juga dengar kami di Sabah FM Bagus Bah. Okey, banyak perkongsian terkini akan kami bawakan, dan untuk petang ini juga, selepas kita ikuti carta lagu artis Sabah 2 petang nanti, 3 petang hingga 4 petang kita akan bersama dengan rakan penyampai kita dari stesen KLFM. Ini untuk program Silang Budaya. Ada cerita menarik kami kongsikan untuk anda. Itu sebabnya anda kena dengar kami sampai 6 petang. Layan terus, ini dia Zack Zakuan dan juga Tuah Azmi. Izinkanlah Sabah FM Bagus Bah.

0: Memang betul lah, telepon bimbit ini penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Oh boy.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Lagu dari Andra and the Backbone sempurna. Terima kasih untuk anda yang menyempurnakan hari anda juga bersama kami di siaran Sabah FM Bagus Ba. Bersama Edwin petang ini, sampailah 6 petang, R&R hashtag relax dan rehat. Belum lagi petang, masih tengah hari pula ni kan. Okey, apapun terima kasih untuk anda yang terus dengar kami. Tak kisah di manapun platform anda ikuti, di siaran Sabah FM Frequency ataupun di MyFreeView 707, ataupun dengar kami di portal Radio RTM serta di RTM Click. Cerita pasal RTM Click, adakah anda menyaksikan perlawanan semalam untuk ASEAN FIFA Cup? Semalam Malaysia menang bergaya untuk perlawanan yang pertama. Okey, lebih lanjutlah lepas ni Edin kongsikan perlawanan apa yang telah berlangsung semalam dan berapakah kemenangan yang diraih oleh Harimau Melaya. Sekejap ya, nanti kita line terus lagu-lagu yang hebat menanti anda, antaranya lagu ini, Linda dan Diana Rafar, Hak Milik Kekal, Sabah FM.

0: Dah siap. Jom semua makan.
1: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
2: Ayah, kari ayam lagi sedap.
3: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
1: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya.
0: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
1: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai runcit.
4: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
5: Hai, saya Maldini Sydney. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.

0: mengawasi penggunaan media sosial anak anda. Terapkan adab dalam kalangan anak-anak agar menjaga batas ketika bersosial di alam maya. Elakkan perlakuan yang melampaui batas, adat, budaya dan larangan agama. Ingat, gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan dan bukannya keburukan, terutama isu sensitif berkaitan perkauman, agama dan raja. Pesanan ini daripada kami di RTM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.

RNR Hashtag Relax dan Rehat bersama Edwin sampai 6 petang ini. Tahniah kita ucapkan kepada pasukan Harimau Malaya kerana perlawanan yang berlangsung semalam, dan anda juga boleh saksikan semalam di RTM Click ataupun di Sukan Plus. Malaysia berjaya menentang Bangladesh dengan menumbangkan Bangladesh 3-0 yang berlangsung di Gelora Bung Karno Stadium, Jakarta. Okay, ini untuk FIFA Asian Cup yang sedang berlangsung. Jadi itu untuk perlawanan kumpulan A. Ada lagi perlawanan yang seterusnya akan kita nantikan Harimau Malaya, iaitu pada Isnin nanti. Ia akan menentang tuan rumah Indonesia. Fuh, ini musuh ketat ni kan. Okey, jadi anda boleh saksikan pada Isnin 8.30 malam. Ini kalau siaran di Indonesia. Tetapi kalau di Malaysia, anda boleh saksikan di RTM Klik. Kita ada war-warkan juga perlawanannya jam berapa ataupun di siaran Sukan Plus. Okey, jadi ini untuk perlawanan FIFA Asian Cup 2026. Fuh, tahniah untuk skuad Harimau Malaya. Perlawanan pertama dalam kumpulan A, kita menang 3-0 terhadap Bangladesh. Okey, harapnya ada lagi kemenangan akan disusuli selepas ini. Banyak perkembangan berita akan kita muatkan dalam Utama Satu Tengah Hari langsung dari Pusat Berita Kuala Lumpur, dan Edwin kembali untuk jam yang kedua nanti. Layan terus Sabah FM. He's a one, he's a two.

0: Lembah Danum yang terletak di daerah Lahad Datu merupakan hutan hujan tertua di dunia. Diwartakan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah sebagai hutan hujan kelas 1 pada tahun 1995. Berkeluasan 438 km persegi, keistimewaan Lembah Danum ini ialah floranya yang berusia lebih 100 juta tahun dan berketinggian melebihi 100 meter. Dan faunanya pula binatang liar yang hampir pupus dan sukar ditemui, antaranya orang utan, gajah pigmi, monyet berbuluh merah, merun leaf monkey, badak sumbu Sumatera, tidak ketinggalan dihuni lebih 300 spesies unggas. Lembah Danum juga menjanjikan aktiviti menarik kepada mereka yang menggemari aktiviti luar seperti menjelajah hutan, jungle trekking, meninjau unggas dan aktiviti sungai. Seiring dengan statusnya sebagai hutan hujan kelas 1, Lembah Danum sering dijadikan pusat penyelidikan flora dan fauna oleh para pengkaji tempatan dan luar negara.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sebentar lagi, utama satu tengah hari.

Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ya, lebih lagu, lebih santai dalam R&R sampai 6 petang ini. Kali ini Edwin kasih kawan kamu bermula 12 tengah hari tadi sampai 6 petang, 6 jam kita bersama. Macam-macam cerita yang ada. Kalau tadi Edwin kongsikan kejayaan Harimau Melaya, lepas ni pula, selepas kita ikuti perkembangan berita 1.30 minit tengah hari nanti, Edwin mengkongsikan pula bagaimana perkembangan bagi kontingen negara dalam sukan ASEAN di Aichi, Nagoya, Jepun. Semuanya selepas ini. Layan terus, ini dia Leles Koronop, Ragi Bujangan, Sabah FM.

0: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Jangan ambil mudah dengan penggunaan telur dalam masakan. Telur mudah tercemar dengan pelbagai kuman, khususnya salmonella. Ia menyebabkan gejala demam, kejang perut dan cirit-birit. Oleh itu, perhatikan dan buat penilaian sebaiknya sebelum membuat pembelian. Baca label pada pembungkusan jika ada. Pastikan telur tidak pecah, tidak retak, tiada najis pada kulit telur. Pastikan tidak berbau busuk. Lihat tarik luput jika ada. Anda juga dinasihatkan untuk membeli ikut keperluan. Simpan telur di tempat yang sesuai. Basuh telur sebelum guna.
1: Keselamatan makanan, tanggungjawab bersama. Pesanan prihatin ini daripada kami di RTM, teman setia anda.

Terima kasih bagi anda yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah RNR hashtag Relax dan Rehat bersama Edwin sampai 6 petang ini. Edwin mengkongsikan ini berkenaan dengan kejayaan kontingen negara kita bagi Temasya Sukan Asia yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepun. Kalau sekarang ini Malaysia berada di kedudukan ke-11 untuk kedudukan pingat dan kita sudah pun berjaya meraih 4 pingat emas. Kalau hari itu kita dah kongsikan emas yang disumbang melalui sukan sepak takraw, karate 2 emas dan e-sport 1 emas. Manakala perak kita ada 1 melalui sukan e-sport dan gangsa kita ada 7 kutipan, 3 dari sukan karate, 1 dari sukan terjun, 1 dari sukan squash dan 2 dari sukan wushu. Fuh, tahniah kita ucapkan untuk kontingen Malaysia bagi Temasya Sukan Asia yang berlangsung di Aichi, Nagoya sekarang ini. Anda boleh ikuti perkembangan sukan juga di RTM Click dan juga di saluran Sukan Plus untuk kita ikuti perkembangan dan juga sorotan sukan yang berlangsung pada waktu ini. Tahniah dan kita ucapkan selamat maju jaya juga untuk terus kontingen negara kita. Okay? Layan terus, ini dia lagu dari Unknown. Jangan marah, Sabah FM.

0: Bos, air kosong satu.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
2: Adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

RNR hashtag relax dari Rehat bersama Edwin sampai 6 petang ini. Terima kasih kamu yang terus dengar dan juga bersama kami di RTM Click dan juga saluran MyFreeView 707. Malam ini seperti yang kita war-warkan sepanjang minggu ni kan, kita ada anugerah juara carta lagu artis Sabah musim yang ke-16. Anda boleh datang ke JKKN ataupun boleh saksikan secara langsung di laman Facebook rasmi RTM Sabah dan juga stesen hiburan dan muzik RTM Sabah serta siaran di Sabah FM. Okey, 8.30 minit malam kita akan bermula. Kalau kamu yang mau datang ke JKKN, kalau boleh datang awal lagi 7.30, jam 7 gitu, boleh datang ke sana sebab kita ada red carpet. Lepas tu kita akan memulakan secara langsung yang akan kita bawakan pada malam ini. Siapakah yang akan bergelar juara bagi carta lagu artis Sabah musim ke-16? Kita ikuti malam ini. Tapi itu malam, dan jam 2 nanti seperti biasa kalau hari Sabtu kita ada carta lagu artis Sabah musim ke-17. Itu memang tiap-tiap minggu lah. Ini untuk musim yang ke-17. Kalau malam ni untuk musim yang ke-16, kita akan ikuti selama sejam lagu mana yang mendapat kedudukan di atas sekali dan lagu mana yang akan tersingkir sekiranya ada tersingkir ataupun mungkin ada pencalonan baru. Semuanya akan terjawab 2 petang ini. Terus bersama Edwin, Sabah FM, Bagus Bah.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia saran Sampai FM. Mula di mana juga anda berada ketika ini. Pastinya kembali lagi dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-29 siaran hari ini, 26 September 2026. Pastinya minggu ini siaran kelas pukul 2 hingga 3 petang sejak, sebab sebelum malam kita tidak siaran ulangan. Kita beri laluan peluang untuk siaran langsung anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16. Pastinya pertarungan bakat-bakat terbaik Sabah yang bakal beraksi di atas satu pentas. Wow, siapakah yang bakal membawa pulang gelaran juara kelas musim ke-16? Tunggu dan nantikan pada malam ini bermula pukul 8.30 malam bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Jangan lepaskan peluang anda untuk menyokong bersama penyanyi kegemaran anda. Pastinya masuk adalah percuma. Okey, kalau anda tidak dapat hadir, tidak apa, boleh dengarkan siaran Sabah FM dan juga melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Baiklah, kita redakan terlebih dahulu kehangatan anugerah juara carta lagu artis Sabah kelas ke-16. Apa kata kita ikuti terlebih dahulu kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk musim ke-17 minggu ke-29 pula. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Lagu ini turun 2 anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-8, minggu ini di anak tangga yang ke-10, Si Rambut Kuning, persembahan Atmosfera. Lagu dan lirik Rena Alexander Rupin, Rusa Publishing, Sendirian Berhad.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini, ku sering melamun tersenyum-senyum.

0: Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas sekarang ini. Dan terima kasih untuk anda yang terus menyokong dan juga mengundi, okay? Rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baiklah, kita berhibur dengan lagu yang kekal di anak tangga ke-9, iaitu Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

0: Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 pastinya terbitan Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Okey, jom kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini naik 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-10 persembahan Joey Kau di Hatiku. Lagu Willy dan Lee Slamba, lirik FK, studio Epi Music at Lee Slamba.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

0: Di manakah kedudukan lagu yang telah pun anda undi melalui laman rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Terima kasih untuk anda yang terus menyokong dan juga mengundi 10 buah lagu, dan pastinya minggu ini 11 buah lagu anda akan undi sebab kita ada lagu pencalonan baharu untuk minggu ini. Lagu siapakah yang dicalonkan untuk minggu ini? Tunggulah terus setia menemani Niza. Okey, kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-6. Persembahan UZM, Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Studio Pusaka Production.
1: Kelas Musim ke-17. Anak tangga ke-7.

0: Minggu ke-29, lagu saya pakai yang menjadi juara. Tunggu sehingga penghujung rancangan. Pukul 3 petang nanti penerbit kelas akan kongsi potan undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Mengundinya mudah sahaja, semuanya di hujung jari kita. Klik, lepas tu hantar. Undian pun masuk. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6 pula. Nampaknya lagu di anak tangga yang ke-6 ini turun satu anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang ke-5, Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah, Ardi Studio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-6.

0: Masih kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 minggu ke-29, di manakah lagu yang telah pun anda undi. Sebelum kita ketahui lagu siapakah yang menduduki anak tangga yang kelima, ingin kita ucapkan setinggi-tinggi tahniah terlebih dahulu kepada Jeffrey Zan bin Jamil kerana terpilih untuk mewakili negeri Sabah bagi kemuncak Bintang Piramli 2026 peringkat kebangsaan yang pastinya akan berlangsung di negeri Sarawak pada 11 Oktober 2026 bermula pukul 9 malam bertempat di Arena Gemilang di Tarputra Unimas. Doa serta sokongan kami sentiasa mengiringi Jeffrey Zan bin Jamil. Baiklah, jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kelima. Nampaknya lagu ini naik dua anak tangga minggu lepas di anak tangga ketujuh, persembahan Kiroy dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golit Audio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga kelima.

Baiklah, 5 buah lagu telah pun Nizam kongsikan kedudukannya. Lagu Diana Kening ke 10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi yang belum Nizam kongsikan. Di manakah kedudukan lagu-lagu yang telah pun anda undi? Okey, kita berhibur terlebih dahulu dengan pencalonan lagu baharu untuk minggu ini. Lagu siapakah yang dicalonkan? Wow, cantik tajuk lagunya. Tajuk lagunya Bayang Dalam Cahaya. Penyanyi Kimberly Myra. Lagu Nazri Saidali. Lirik Mawar Kausar. Studio S. Nazri Kausar Production. Jom kita berhibur dengan pencalonan lagu baharu Bayang Dalam Cahaya.

0: Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan Mingguan Kelas musim ke-17. Kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga. Persembahan Hedy Moro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Moro, Kamar Seni Studio.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga keempat.

0: tiga buah lagu lagi yang belum kita ketahui di manakah kedudukannya untuk minggu ini. Kita berhibur dulu dengan lagu yang naik satu anak tangga. Wow, minggu lepas lagu ini di anak tangga yang keempat. Jadi minggu ini di anak tangga yang ketiga, persembahan Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Lagu dan lirik Kamarul dan Vili, Studio Epi Music, At Least Lamba. Kita berhibur dengan lagu Kamarul, Tirai Besi.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

0: Masih lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Dua buah lagu lagi yang belum Niza umumkan kedudukannya. Lagu di anak tangga yang kedua dan juga juara. Lagu di anak tangga kedua ini nampaknya turun satu anak tangga minggu lepas. Minggu ke-28, lagu ini menjadi juara. Tetapi minggu ke-29, di anak tangga yang kedua turun satu anak tangga, yaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagu mereka Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Band Lab Mohagani Studio.
1: Kelas musim ke-17. Anak tangga.

0: Setiap minggu menemani Niza pasti tahu sudah, agak sudah lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-29 untuk siaran hari ini 26 September. Pastinya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang kedua. Minggu ini menjadi juara yaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulistiwa, Studio One Talent. Kita berhibur dengan juara minggu ke-29 Darimu, kumpulan Mawar B6.
1: Kelas musim ke-17. Juara minggu ini.

Tahniah kepada kumpulan Mawar B6 kerana menjadi juara untuk minggu ke-29 dengan lagu Darimu. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus menyokong dan juga mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan Carta Lagu Artis Sabah Kelas musim ke-17. Untuk minggu ke-29 ini ada 11 buah lagu yang anda akan undi yang terlepas menemani Niza seawal pukul 2 petang tadi. Kita imbas kembali terlebih dahulu. Lagu Denak Tengen ke-10, Si Rambut Kuning, Atmosfera. Lagu Denak Tengen ke-9, Menggapai Bintang, Hanajin. Lagu Denak Tengen ke-8, Kau Di Hatiku, Jawi. Denak Tengen ke-7, Masih Ada Ruang, UZM. Lagu Denak Tangga yang ke-6, Rahsia Hati, Marlini Fan. Lagu Denak Tengen ke-5, Sentiasa Ada, Kiroy. Denak Tengen ke-4, Kita, Hedi Moro. Lagu Denak Tengen ke-3, Tirai Besi, Kamarul. Lagu Denak Tengen ke-2, Biar, Lukman Rozali dan Harbert Sandar. Dan juara untuk minggu ke-29, Darimu, kumpulan Mawar B6. Dan pastinya pencalonan lagu baharu, yaitu lagu Bayang Dalam Cahaya, penyanyi Kimberly Myra. Lagu Nazri Saidali, lirik Mawar Kosar, studio S. Nazri Kosar Production. Itu dia lagu yang dicalonkan untuk minggu ini, Bayang Dalam Cahaya. Jadi 11 buah lagu anda akan undi, okey, dalam kedudukan mingguan untuk minggu ke-29. Selepas pukul 3 petang, penerbit kelas akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pastinya pelbagai info menarik mereka akan kongsikan bersama dengan anda semua, okey. Dan pastinya malam ini jangan lupa untuk sama-sama kita dengarkan, saksikan anugerah juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 kelas 16. Lagu siapakah yang akan dinobatkan juara kelas 16? Tunggu dan nantikan malam ini, pastinya bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah, bermula pukul 8.30 malam. Kalau tidak dapat datang, anda boleh saksikan secara live langsung melalui Facebook, iaitu Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, jangan lepaskan peluang untuk menyokong penyanyi kegemaran anda. Okey, baiklah, sampai di sini bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Minggu hadapan kita akan berjumpa lagi di hari dan juga waktu yang sama di bulan yang baharu, iaitu Oktober. Wow, cepat sungguh masa berlalu kan? September, Oktober. Baiklah, kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Jumpa lagi.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.

aku. Sampai FM bagus pak bersama Edwin sampai 6 petang nanti. Sudah masuk di jam yang keempat. RNR, hashtag relax dan rehat bersama Edwin. Sudah pastinya kalau kita sebut sejak di jam yang keempat ini, kita ada program Silang Budaya 3.30 minit petang nanti bersama dengan rakan kita dari KLFM. Hari ini kami akan berkongsi berkenaan dengan tren tradisi. Kalau di Sabah ini memang pelbagai jenis tarian kan. Nantilah anda boleh saksikan kami dan juga dengar di Sabah FM serta di Facebook Sabah FM Bagus Bah untuk program Silang Budaya 3.30 minit petang nanti. Dan sebentar saja nanti untuk panduan kaum muslimin dan muslimat pada 3.20 minit petang akan masuknya waktu solat fardu asar baik kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Hai, saya Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024. Saya dengar Sabah FM, bagus banget.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh kerana itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

1 Ogos 2024, semua premis perniagaan di Bandaraya Kota Kinabalu tidak lagi menyediakan beg plastik kepada pembeli. Sehubungan itu, kempen Bawa Beg Ba atau 3B dilancarkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai usaha mengurangkan penggunaan beg plastik. Bawa

0: Win.
1: Ya, hai Azwan, betul ke Azwan?
0: Ya, betul. Hai Edwin, apa khabar?
1: Khabar baik Azwan, Azwan sihat?
0: Baik juga alhamdulillah. Ha, macam mana Sabah hari ini Edwin? Semuanya baik-baik saja ya.
1: Cuaca okey, Jerebu sini semakin beransur pulih. Tetapi kalau di Sabah, hari ini cukup sibuk sebab malam ini ada anugerah juara carta lagu hati Sabah yang berlangsung malam ini live. Jadi itu akan sibuk sebelah malam nantilah.
0: Jadi Edwin pun terlibat sekali lah.
1: Untuk malam ni tidak, sebab hari ini duty petang ni on air. Jadi untuk rakan-rakan yang lain pula yang terlibat, barulah akan mula bergerak ke lokasi malam ni.
0: Okay, apa-apa kita bersama hari ini, saya juga Edwin, kita bersama untuk Silam Budaya yang akan berbicara mengenai tari kita, langkah dari pelbagai negeri.
1: Menarik ni.
0: Jadi itulah, macam kita tahulah dekat Sabah banyak tarian-tariannya kan. Macam kami di KL ni, kami ni orang kata banyak kita cipta tarian sendiri.
1: Lebih kepada tarian Gen Z ya, sekarang kat KL ni.
0: Betul. Kita tarian Gen Z, betul. Gen Z dia kreatif. Jadi ada banyak tarian yang terpun mereka cipta sebenarnya, antara dugem dan macam-macam lagi lah.
1: Kalau di Sabah ni memang terkenal dengan pelbagai jenis tarian, sebab kita kan kalau di Sabah ni ada pelbagai jenis etnik, suku kaum. Jadi setiap etnik suku kaum tu ada tariannya sendiri, dan ada nama tarian tu pun memang diberi nama berdasarkan pergerakan dan juga berdasarkan asal usul suku kaum itu.
0: Jadi macam Edwin sih, mahir tak untuk ada beberapa tarian di Sabah, Edwin?
1: Kalau Sabah ni yang paling umum lah tariannya tu Sumazau. Mesti Azwan pernah dengar kan Sumazau ni. Tarian yang umum lah, yang kalau belajar pun senang ya, dia punya step tu. Tapi kalau yang tarian yang lebih mendalam lagi, seninya lebih orang kata susah untuk dipelajari tu, itu ada juga. Tapi itu belum lagi lah, Edwin cuba. Tapi kalau Sumazau tu, itu okey.
0: Itu yang macam lagu saya anak kampung tu.
1: Betul
0: ya?
1: Betul lah Zuan.
0: Okey, itu dia. Ada banyak lagi sebenarnya perkongsian untuk kita kongsikan Edwin ya.
1: Ya, betul.
0: Sepenuh tajuk kita hari ni, tari kita langkah dari pelbagai negeri. Jadi, kita nak dengar dulu lagu mungkin.
1: Ya, silakan Zuan. Lagu dari kami kan?
0: Betul, kita dengar lagu kita bawakan khas terbang. Betul. Dari Sabah FM.
1: Sebelum kita lebih terperinci lah untuk berkongsi tarian apa yang ada di Sabah ni, jadi kita berhibur seketika terus bersama kami dalam program Silang Budaya Sabah FM dan juga KL FM.
0: Radio satu suara, RTM, satu jiwa. Satu suara, satu jiwa.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
4: Ya, Silang Budaya, satu suara, satu jiwa hari ini Sabah FM bersama dengan KL FM. Kami berkongsi berkenaan dengan langkah tari dari pelbagai negeri. Untuk hari ini, Sabah dan juga Kuala Lumpur lah. Jadi, kalau Edwin hari ini bersama dengan Azwan. Tadi Azwan sudah bagi tahu kalau di KL tu, oh, tarian dugem eh, Azwan.
5: Itu antaranya, Edwin. Okay, kita ada lagi tarian.
4: Macam mana? Macam tarian-tarian kontemporari macam tu lah. Modern kontemporari.
5: Betul. Itulah, kan? Dia mengikut gerak hati tau. Maksudlah kita kan Gen Z ni ramai yang kreatif-kreatif. Okay. Jadi, untuk hari ini, jika ialah macam Edwin bagi tahu dekat Sabah memang ada pelbagai suku kaum, pelbagai etnik, ada pelbagai tarian tradisionalnya. Tapi di Kuala Lumpur ni tak ada yang spesifik tau. Jadi kita kat KL ni, kita banyak lah orang kata kita mencipta tarian tu dengan olahan-olahan. Tapi ada kekalkan juga identiti yang tersendiri. Jadi untuk hari ini kami di KL FM, kita akan bersama dengan EJ dan juga kita bertemu istimewa, iaitu Amirul Bahtia, untuk sama-sama dengarkan pandangan lah mengenai seni tari dan juga mengenai konten digital. Jadi kita dengarkan terus lah bersama dengan Amirul Bahtia dan juga DJ EJ untuk segmen tari kita Langkah dari Pelbagai Negeri.
6: Terima kasih kepada anda yang tengah menonton menerusi Facebook KLFM dan yang tengah dengar menerusi 97.2 bersama dengan EJ. Untuk ketamu hari ini, kita ada Amirul Bahtia yang goyang sikit.
7: Goyang.
6: Kalau nak tengok macam mana dia goyang, kena tengok live Facebook. Baik, untuk Amirul lah kan, sekarang kita tengah berbicara berkaitan dengan tarian untuk setiap negeri. Jadi bagi pendapat Amirul kan, apabila kita tengok anak muda sekarang ni suka menari dan buat konten kat TikTok macam Amirul lah. Jadi pada Amirul, adakah ini sebenarnya kesinambungan daripada budaya persembahan kita sedia ada, tapi medium yang berbeza?
7: Betul, sebab kalau kita tengok dari dulu lagi, kita ni rakyat Malaysia memang terkenal dengan budaya, ada tarian pada pelbagai negeri, macam-macam lah.
6: Yeah.
7: Ada tarian Zapin, tarian daripada Sabah. So cuma berbezanya kita dulu dengan sekarang, dulu dia punya platform tu macam dekat pentas, dekat ada pembentasan kan, dekat kadang dekat TV, kadang saya dapat tengok dulu pun dekat sekolah. Tapi sekarang ni, kalau kita nak tengok sekarang, dekat platform TikTok pun dah ada. Kita dah boleh tengok lah dekat handphone dah sekarang.
6: Jadi macam Amirul sekarang tu bergelik. Gelik je ke tahu? Tarian lain juga tahu?
7: Minta maaf lah, saya tak pandai sangat tarian kebudayaan. Saya bergelik je lah.
6: Jadi pada Amirul lah kan, penting tau untuk kita mengetahui asal-usul tarian tu macam daripada gelik ni, daripada mana, ada buat kajian tak?
7: Okay, penting. Kenapa penting? Sebab kata daripada situlah baru kita kenal identiti setiap negeri kan. Kita boleh menghormati budayaan yang dulu, zaman-zaman atuk nenek moyang kita. Boleh kita masih boleh ingat lagi perkara-perkara macam tu, macam contohnya macam dandut ni lah. Walaupun dia bukan tarian kebudayaan, tapi generasi sekarang mungkin ada yang tak tahu pun ada genre dangdut tu, ada gelekan dangdut tu kan.
6: Macam gelekan zaman dandut Amirul, jadi modern sikit kot.
7: Dia bantai je sebenarnya. macam drama arwah Dato' M.Dok Kila kan. So kita nak, kalau boleh kita nak kekalkan dan bawa semula kan. Lagi-lagi secara kebudayaan tu semua sangat penting lah.
6: Okay, jadi kalau sekarang ni kan Amirul diberi peluang untuk bawa satu elemen tarian tradisional kan. Jadi dalam konten Amirul, macam mana Amirul nak buat supaya generasi muda lah, terutama kanak-kanak, tertarik untuk mengetahui identiti asal tarian itu masing-masing kecil?
7: Kita boleh buat macam konten, sebuah video kan. Mungkin kita boleh gunakan muzik yang latest, yang terkini kan, yang tengah trending. Tapi at the same time kita boleh masuk selitkan sikit tarian kebudayaan. tanpa kita mengubah identiti asal dia lah, Siti boleh selit. Suara macam tahu juga.
6: Jadi kalau Amirul diberi peluang, Amirul nak selitkan tarian tradisional jenis apa?
7: Saya suka tarian Zapin pun.
6: Wow.
7: Yang saya minat lah, tapi nanti saya minta suara Ain ajar saya.
6: Minta kawan dia pula ajar dia. Okey, jadi Johor. Jadi akhir sekali lah Amirul kan. Boleh tak tradisi kini terus kekal relevan melalui konten digital bagi pendapatan?
7: Boleh sangat. Sangat boleh. Kalau sebenarnya kepada mereka di luar sana yang tahu menari kebudayaan, silalah buatkan banyak-banyak video supaya generasi yang akan datang lebih tahu. Lagipun sekarang saya nampak banyak juga generasi-generasi muda-muda kan, yang kadang-kadang anak-anak diorang menari zapi memang comel lah. Diorang power lagi tarian kebudayaan tu. Tapi sekarang ni kita dah boleh bawa tarian kebudayaan tu dekat platform TikTok ni. Tak ramai orang tengok TikTok sekarang.
6: Jadi mana lah tahu kan satu hari nanti nama Amirul Pakcik terkenal seantero dunia.
7: Amin, insyaAllah, doakan saya.
6: InsyaAllah. Apa pun, terima kasih Amirul kerana sedia bersama kami.
7: Terima kasih.
6: Jadi kepada anda, kalau nak tengok konten-konten Amirul, jangan lupa pergi ke TikTok Amirul Pakcik.
7: Amirul Pakcik.
6: Goyang sikit Amirul.
7: Mari bergoyang yang yang.
6: Okey, terima kasih. Bye-bye.
5: Ha, itu dia istimewa kami bawakan content creator kita Edwin. Ya, itu Amirul Bhatia.
4: Macam tarian ya, tahu.
5: Betul, kita bagi semuanya dalam satu. Kita ubah-ubah sikit, tapi orang tak ada titik asal kita kekalkan.
4: Betul. Itulah namanya tarian modern contemporary. Yang asli tu diolah sedikit untuk dimodernkan, tapi masih ada ciri-ciri keaslian. Kan?
5: Betul tu. Itu antara keistimewaan kami di Kuala Lumpur. Cara kami mencipta juga mengolah tarian di Kuala Lumpur ni, Edwin ya. Okey, jadi sebab kita kembali bersama dengan Edwin pula, mungkin sesuatu yang Edwin bawakan, kita dengar lagu dulu boleh?
4: Boleh, silakan Azwan. Nama goyang ni.
5: Cantik, dengarkan lagu ini dari bawah untuk anda, dari kami KLFM dan juga Sabah FM. Silam budaya, satu suara, satu jiwa.

0: Silang Budaya Radio RTN.
1: Ya, Kalan FM ini baru KL dan juga Sabah FM. Semasa kita masih bersama untuk Silang Budaya. Yeah. Session berkembang untuk hari ini. Saya masih bersama dengan Edwin.
2: Yeah. Betul. Okay. Kalau tadi Azwan sudah kongsikan, tarian kalau di Kuala Lumpur ni lebih kepada modern, contemporary. Tarian yang sudah pun diolah mengikut peredaran masa. Tetapi masih mengekalkan identiti kan, Azwan? Tapi kalau di Sabah ni, kita masih mengekalkan asal-usulnya. Keaslian tarian tu sebab ia berkaitan dengan etnik yang ada di Sabah ni. Macam Edin kongsikan tadi yang awal tadi tu kan Azwan, iaitu tarian Sumazau. Tarian Sumazau ni adalah tarian, salah satu tarian yang memang sinonim di negeri Sabah. Sebab kalau tarian ni, kalau dari segi gerak tarinya tidak terlalu sukar, mudah saja. Pelancong ataupun orang-orang ramai pun boleh belajar tarian ni, senang saja. Tapi kita mau kongsikan lah asal usul tarian Sumazau ni. Ia sinonim dengan masyarakat Kadazan Dusun. Kalau Kadazan Dusun ini ataupun Kadazan lah, terutamanya berada di pantai barat Sabah, di Pinampang, Papar. Itu antara lokasi yang menjadi asal-usul tarian Sumazau. Gitu kan, Sumazau. Azwan pernah cuba tarian Sumazau ni? Pernah?
1: Yang anak kampung tu kan?
2: Tarian tangan tu. Macam visual sekarang
1: kita bawakan. Pernah. Pernahlah juga kita cuba.
2: Visual yang kita bawakannya. Macam inilah tarian Sumazau. Dia berpasangan ada lelaki dan juga wanita dengan aksesori, dengan pakaiannya, dengan pergerakan tangan tu yang dia seperti melambai-lambai.
1: Ada maksud di sebalik lambaian tu ke?
2: Lambaian tu dia umpama burung yang sedang melayang, yang terbang begitu.
1: Okay,
2: selalu seringkali dipersembahkan semasa acara keramaian lah, majlis perkahwinan, acara kebudayaan. Selalunya kalau pesta kamatan yang kita raikan di Sabah ni setiap hari, bukan setiap hari, pada bulan Mei, 30 dengan 1 Mei, tarian ni memang sinonim lah, cukup senang untuk disaksikan lah. Mana-mana perayaan ataupun sambutan pesta kamatan, tarian ini memang akan dipersembahkan. Okey, jadi kita mau kongsikan juga Sumazau ini mempunyai kaitan dengan tradisi masyarakat yang berhubung dengan tanaman padi dan sambutan pesta kamatan. Sebabnya kalau anda saksikan dalam visual tu kan, lelaki tu dia ada pakai padi ala-ala macam jeram padi yang digantung di tepi badan tu. Okey. Dan tarian ini juga mempunyai hubungan dengan tradisi Magawau ataupun Magaau, yang mana ini adalah salah satu untuk memuja semangat padi dalam kepercayaan tradisional. Itu dia punya kisah lah dari segi asal usulnya. Dan juga kalau macam Edwin kongsikan, tarian ini dipersembahkan semasa pesta kamatan, majlis perkahwinan, sambutan tetamu kenamaan, serta acara kebudayaan dan juga majlis rasmi. Itulah memang mana-mana acara yang berlangsung di Sabah ni kebanyakannya akan mempersembahkan tarian Sumazau ini. Senang je kan, Wan? Kalau tengok pergerakan yang tangannya tu, senang je follow ataupun belajar tu kan.
1: Mudah untuk sama-sama kita menari bersama
2: Tambahan lagi lah kalau lagunya rancak-rancak tu kan, macam lagu anak kampung ke, lagu Sayang Kinabalu. Memang sesuai lah. Senang je lagu ni, tarian ni dipersembahkan. Jadi bolehlah Azwan tengok video ni, boleh belajar sebenarnya Azwan.
1: Ya, betul. Saya tengah nak praktis ni. Dalam kereta pun kita akan buat nanti. Sebab rasa melambai-lambai tu kan, rasa hati tu rasa terhibur.
2: Tapi itulah dari segi pakaian. Kalau anda lihat juga pakaian, ini adalah tradisi pakaian dari suku kaum Kadazan. Berwarna hitam dan juga ada kain warna merah. Kalau lelaki, dia ada pakai di kepala tu, kita panggil siga.
1: Siga
2: yang untuk lelaki. Dan kalau wanita dipanggil sebagai sinuangga, itu baju Kadazan bagi wanita. Kalau lelaki gaung, namanya gaung lah. Itu serba sedikit lah. Kalau tarian tersebut juga disusuli dengan pakaiannya itu sendiri. Dia bukan tarian saja, tapi pakaian itu pun dipersembahkan. Gitu kan, itu Sumazau. Jadi saya percaya kalau di Malaysia ni perkataan Sumazau ni senang je orang apa tu hafal kan, senang ada yang tahu tarian tersebut dan senang untuk dipelajari. Itulah keunikan kalau tarian di Sabah ni. Sumazau
1: ya, dia tidak rumit ya, Edwin ya.
2: Rumit, senang
1: dia. Digoyang ke tepi, betul. Tangan hayun-hayun.
2: Yang paling asas tu tangan tu kena hayun dan kaki tu kena macam macam apa? Dia macam berjengket-jengket ya gitu kan. Lepas tu kalau yang lebih advance tu dia ada pergerakan lah ke kiri, ke kanan dalam bulatan. Itu lagi advance, tapi kalau basicnya tangan dan kaki tu ya.
1: Oh, dia ada juga level-level, dia ada advance juga lah.
2: Kalau yang video
1: kita
2: masuk
1: kelas lah.
2: Kalau video tadi tu advance tu.
1: Okay.
2: Betul. Ya, tu tarian yang kita persembahkan lah. Kita kongsikan tarian Sumazau yang memang sinonim di negeri Sabah ni, Wan.
1: Menarik. Ya. Okay. Jadi itu dia antara kesemewaan keunikan di Sabah. Saya pun itulah. Saya sebenarnya tak berkesempatan lagi untuk ke Sabah lagi ni, Edwin.
2: Belum lagi, Wan. Oh, kena pergi sini.
1: Belum lagi lah. Jika ada masa mungkin saya boleh pergi sana. Edwin mungkin boleh bawa saya pergi ke mungkin ada apa, ada sambutan-sambutan kerajaan yang mungkin boleh kita sama-sama menari Sumazau nanti, Edwin.
2: Azwan, sampai di airport je kita sambut dengan tarian Sumazau.
1: Cantik. Itu yang kita mahukan.
2: Okay, Azwan, kita berehat seketika. Dan terima kasih juga untuk pendengar kita yang sudah menyaksikan kita di laman Facebook pada waktu ini. Ada perkongsian selepas ini ataupun ada perkongsian yang terkini juga kita bawakan. Terus bersama kami dalam Silang Budaya, Satu Suara, Satu Jiwa.
1: Satu Jiwa.
0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Stadt.
1: Silang Budaya, Radio RTM.
2: Radio RTM,
1: satu suara,
3: satu jiwa.
4: Ya, terima kasih bagi anda yang terus dengar bersama kami di Satu Suara, Satu Jiwa Silang Budaya hari ini bersama Edwin di Sabah FM dan Azwan di KL FM.
5: Ya, betul, kami masih lagi bersama untuk Silang Budaya. Kita masih berbicara mengenai tarikh kita, langkah dari pelbagai negeri. Jadi kami dah bawakanlah tadi, macam KL FM kami ada bawa tarian olahan daripada Badrul Bhatia. Itu pun main bola Amirul Bhatia yang bersama kita. Dan Edwin pula kongsikan mengenai tarian Sumazau tadi. Betul, wah, menarik Sumazau sekali, eh.
4: Tapi sebenarnya banyak lagi tarian yang terkenal di Sabah ini dari segi etnik dan setiap suku kaum tu. Tapi yang sempat kita kongsikan salah satunya Sumazau itulah. Kalau sebut itu kan Wan, banyak lagi, ada Magunatip, ada Magalai, Mongigol, banyak lagi lah Azwan. Tapi itulah yang paling umum yang kita boleh kongsikan, Sumazau yang memang dikenali ramai, sinonim di Sabah.
5: Oh, tapi sebenarnya memang ada banyak lagi tarian
4: Azwan.
5: Lain tak ada tarian ataupun lebih kurang juga macam
4: lain? Memang lain, ada yang hanya menggunakan pergerakan kaki saja, ada yang tariannya ada yang duduk, macam itulah. Dia banyak pelbagai jenis. Setiap suku kaum tu lain tarian dia.
5: Memang menarik, membuatkan saya lagi tak sabar-sabar nak pergi ke Sabah ni, Edwin. Nak rasai sendiri, nak lihat sendiri keunikan tarian-tarian dan juga etnik-etnik yang ada di Sabah.
4: Tapi tu lawan kan, apa yang kita kongsikan hari ini sedikit sebanyak, contohnya macam tadi Sumazau tu, macam Azwan sendiri pun tertarik. Kita harap pun pendengar KLFM tertarik dan datang ke Sabah untuk merasai pengalaman dengan tarian Sumazau, dengan keindahan etnik dan budayanya.
5: Dan kita rekan juga lah kursus yang kita ini dapat kita bawakan agar apa tradisi ini terus kekal sampailah ke generasi yang akan datang, Edwin, ya.
4: Betul lah Zuan. Betul,
5: tak ditelan zaman. Maklumlah kan, kerana generasi-generasi baru ni mereka kadang tak nak sangat ikut orang kata warisan-warisan yang ditinggalkan ni, Edwin.
4: Betul,
5: mereka lebih gemar dengan tarian-tarian ataupun budaya-budaya baru yang dibawakan dari luar ni. Ni kita bimbang kan sebenarnya, ya.
4: Betul lah, kalau macam tadi yang dikongsikan tu pun olahan-olahan itu salah satu cara untuk kita mewarisilah, tetapi masih ikut peredaran masa.
5: Betul, setuju Edwin. Itu dia. Jadi diam tak diam, kita pun dah 30 minit kita bersama Edwin untuk Silang Budaya. Kan, pantas sekali lagi dapat berbicara dengan Edwin. Lama saya tak jumpa dulu Edwin di RTM di HQ. Kita kerap juga kita berjumpa.
4: Jiran dia kan Azwan, di Nasir
5: FM. Ya, jiran. Ya, tapi sudah ke Sabah dan semakin gembira saya tengok Edwin di sana, ya.
4: Baik Azwan, apapun terima kasih juga KLFM bersama dengan Sabah FM untuk Silang Budaya hari ini. Kita harapkan perkongsiannya pun salah satu bukan saja perkongsian yang memberikan info, tetapi juga tarikan untuk anda datang ke Sabah.
5: Ya, betul. Jadi itulah, jika ada kesempatan kita mungkin dapat bersama lagi Edwin.
4: Betul lah Zuan.
5: Ya, mungkin kita dapat lagi ke udara bersama-sama. Kita bawa ke lagi pelbagai yang kata keunikan yang ada di negeri masing-masing.
4: Ya. Baik. Terima kasih Azwan, dan terima kasih sahabat kita dari KLFM, dan juga terima kasih penerbit kita. Kalau Sabah FM kita ada Wan juga namanya. Wan Hizwa. Tapi Wan Hizwa.
5: Wan Hizwa. Ya, dan kita di KLFM juga penerbit kita untuk hari ini EJ. DJ EJ. Ya, betul. DJ Ifa yang merupakan penerbit lah untuk Silang Budaya untuk hari ini. Okey. Jadi sekian adu daripada kami untuk Silang Budaya, dan untuk anda terima kasih kerana bersama kami seawal pukul 3.30 minit petang tadi. Jadi saya kata terima kasih Edwin, terima kasih semua. Jumpa lagi untuk episod seterusnya. Silang Budaya, satu suara, satu jiwa.
4: Satu jiwa.
6: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang, 019-490-4848.
7: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
8: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
7: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
6: WhatsApp je kami bila-bila masa.
9: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
6: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
10: Sabah FM.
7: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hari.

0: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan Sabah FM.
1: Bye.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Terima kasih bagi anda yang terus dengar R&R Hashtag Relax dan Rehat bersama Edwin sampai 6 petang ini. Sekarang sudah masuk jam yang kelima. Jadi kalau tadi kita bersama dengan sahabat kita di KLFM dalam silang budaya Satu Suara Satu Jiwa, macam-macam cerita yang kita kongsikan lah, berkenaan dengan tarian. Kalau di Kuala Lumpur tu tariannya lebih kepada kontemporari, modern lah kan, olahan modern, tetapi masih lagi ada ciri-ciri keaslian. Tapi kalau di Sabah ni, kita banyak tarian yang betul-betul rapat dengan kebudayaan etnik. Macam tadi Edwin kongsikan lah, ada Sumazau, Mangkunatim, Mongigol, macam-macam lagi lah tarian yang sungguh-sungguh unik di Sabah ini. Okey, 4.30 minit petang nanti kita akan bawakan perkembangan berita dari Sabah FM, dan antara tajuk berita utamanya, gempa lemah di Kuamut tiada kerosakan dilapor, dan juga berkenaan dengan Malaysia perkukuh pertahanan Sabah yang disunting oleh Mulih Gobong. Layan terus, ini dia Dola Berani Sabah FM.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City. Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.

0: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rekan-rekan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pertolongan.
1: Hentikanlah menyalahkan diri, kau tak bersalah. Ku tahu kau menderita.
0: Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya, Adli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus bah.
2: Sabah FM. Bagus bah.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: berita sepenuhnya. Tiada kerosakan struktur atau kejadian runtuhan dilaporkan susulan gempa bumi lemah bermagnitud 3.3 yang berlaku di Kuamut Kinabatangan awal pagi tadi. Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Kinabatangan mengesahkan perkara itu hasil pemeriksaan dan pemantauan di beberapa lokasi termasuk Setco Kinabatangan, Perpustakaan Bukit Garam dan Bukit Garam Point. Operasi yang membabitkan 6 anggota ditamatkan pada pukul 7 pagi selepas mendapati keadaan selamat dan terkawal. Penduduk dinasihat terus berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan serta segera memaklumkan pihak berkuasa jika berlaku kerosakan atau kecemasan. Terdahulu, Ketua Pengarah Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib dalam satu kenyataan memaklumkan gempa bumi itu berlaku pada pukul 5.32 minit pagi. Pusat gempa terletak pada kedudukan 5.1 darjah utara dan 116.8 darjah timur dengan kedalaman 118 km, kira-kira 34 km barat daya Tongod. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Malaysia tidak mempertikai hak Filipina untuk membangunkan pangkalan tenteranya di Pulau Balabac. Namun, perkembangan itu perlu diberikan perhatian sewajarnya berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohd Khalid Nordin berkata, sebagai negara jiran, Malaysia perlu mengambil langkah bersesuaian termasuk memperkukuh ketahanan dan keupayaan pertahanan negara, khususnya Sabah. Beliau ditemui pada Majlis Peluncuran Literasi Pertahanan Nasional DSICC Kota Kinabalu. Katanya, keperluan memperkukuh pertahanan Sabah turut mengambil kira perkembangan keselamatan serantau termasuk cabaran di Laut China Selatan serta persaingan antara kuasa besar. Dalam pada itu, Dato' Sri Mohd Khalid berkata, literasi pertahanan nasional menjadi usaha berterusan bagi meningkatkan kesedaran dan kefahaman masyarakat mengenai tanggungjawab bersama terhadap keselamatan serta kedaulatan negara. Pendekatan itu penting bagi memastikan masyarakat memahami peranan masing-masing dalam mendepani cabaran dan ancaman keselamatan semasa. Pelaksanaan literasi pertahanan nasional selaras dengan aspirasi yang menekankan pendekatan whole of government and whole of society yang melibatkan penyertaan kerajaan, institusi pendidikan, industri, masyarakat sivil, media dan komuniti dalam memperkukuh pertahanan negara. Hampir 700 peserta terdiri penjat awam negeri dan persekutuan, pelajar, pendidik, anggota tentera serta veteran Angkatan Tentera Malaysia menyertai program berkenaan. Bagi memperluas kesedaran dan maklumat percukaian kepada masyarakat, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Hasil akan melancarkan Bulan Hasil Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif Hasil, Dato' Dr. Abu Tariq Jamaluddin berkata, pelbagai program akan dilaksanakan di seluruh negara termasuk sesi turun padang untuk memberi penerangan dan berinteraksi secara langsung dengan pembayar cukai. Antara inisiatif yang diberi penekanan ialah pengakuan sukarela berkaitan e-invoice, duty stamp dan cukai pendapatan. Selain promosi saluran e-pelarian bagi membolehkan orang awam menyalurkan maklumat berkaitan kemungkinan ketidakpatuhan cukai. Beliau berucap pada Majlis Apresiasi Hasil bersama media Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Hampir 165,000 pembayar cukai telah mengambil bahagian dalam pelaksanaan e-invoice dengan lebih RM2 bilion diterima melalui inisiatif berkenaan. Justru, beliau berharap pengamal media di Sabah membantu menyalurkan maklumat berkaitan percukaian secara tepat dan pantas termasuk tanggungjawab pembayar cukai. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Beralih ke perkembangan selanjutnya. Program Cuci Malaysia didik masyarakat tentang penjagaan alam sekitar serta mengamalkan budaya sihat sekaligus mewujudkan persekitaran yang bersih, selamat dan selesa. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shirgi berkata, program berkenaan mendisiplinkan masyarakat agar tidak membuang sampah di merata tempat serta menyokong program sekitar kitar semula demi kesejahteraan awam termasuk habitat marin. Beliau menyatakan demikian pada program Hari Cuci Malaysia 2026 peringkat daerah Sandakan. Hari Cuci Malaysia merupakan inisiatif Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang dilaksanakan pada penghujung bulan September setiap tahun di seluruh negara. Sementara itu, di Tawau, kira-kira 900 orang menyertai program Hari Cuci Malaysia 2026 yang dilaksanakan di beberapa lokasi. Adun Balung, Syed Ahmad Syed Abbas berkata, program itu meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga kebersihan, khususnya di kawasan penempatan berpenduduk padat. Dia berkata demikian pada program Hari Cuci Malaysia peringkat Perbandaran Tawau di PPR Sri Balung Tawau yang turut dihadiri Presiden Majlis Perbandaran Tawau Muhammad Sofian Muhammad Said.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

Terima kasih kamu yang terus dengar bersama kami Sabah FM Bagus Bah, Relax dan Rehat bersama Edwin sampai 6 petang ini. Terima kasih juga kamu yang ada hantar di WhatsApp kami ni kan, 019-490-4848. Ada yang kasih tahu aktiviti diorang di petang, ada yang juga update cuaca tempat diorang dan macam-macam lagi. Cerita pasal aktiviti, kalau kamu berada di sekitar Kota Kinabalu, jangan lupa datang malam ini beramai-ramai ke JKKN Sabah untuk menyaksikan final anugerah juara carta lagu artis Sabah musim yang ke-16. Ada 10 lagu yang bertanding. Jadi kalau kamu datang malam ni, sebab masuknya percuma saja. Kalau kamu datang tu kan, pakai pakaian yang bertemakan black and gold. Itu tema malam ini. Kalau kamu ada, pakai. Kalau tiada, tiada black and gold pun tidak apa. Yang penting anda hadir dan memeriahkan untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah musim yang ke-16 bermula 8.30 minit malam. Okey, itu bermula secara langsung. Tapi kalau mau datang di, kalau mau datang JKKN tu, lagi awal lagi bagus. Okey, untuk dapat tempat duduk yang syok, yang paling depan. Sebab lagu yang kita pertandingkan ataupun yang telah masuk ke final semuanya nama-nama besar, nama penyanyinya pun macam hebat dan luar biasa. Komposer, penulis lirik. Sebab hadiah yang ditawarkan bukan saja untuk juara, tapi ada net juara, tempat ketiga, lagu terbaik, vokal terbaik dan persembahan terbaik. Jadi kita nantikan malam ini secara langsung juga kita bawakan di Sabah FM 8.30 malam, dan juga anda boleh saksikan secara bervisual di laman Facebook rasmi kami, section hiburan dan muzik RTM Sabah dan juga di RTM Sabah. Itu yang kita bawakan secara bervisual dan juga di siaran Sabah FM. Jadi ada peluang, ada masa, datang malam ini. Kalau dapat datang, dapat tengok ataupun dengar di Sabah FM je. Okay? Yang penting anda hadir di secara fizikal ataupun secara maya. Selepas ini, kita akan bersama dalam utama 5 petang untuk perkembangan berita dari dalam dan juga luar negara. Dan jam yang terakhir, kalau dalam RNR ini, kita bawakan anda music back to back music tanpa henti sampai 6 petang nanti. Jadi maksudnya Edwin sampai di sini saja, tapi satu jam yang terakhir kita akan sajikan anda, hiburkan anda lagu back to back tanpa henti. Dan selepas itu Wan Hizwa kasih kawan kamu pula 6 petang sampailah 12 tengah malam nanti. Jadi sampai sini pertemuan kita. Salam hormat, kita jumpa untuk segmen yang akan datang ataupun di siaran yang akan datang. Sabah FM Bagus Bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Jerebu melanda. Apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: R&R hashtag Relik dan Rehat di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan siaran Sabah FM bertemankan frekuensi ini 89.9, dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui persembahan langsung di aplikasi RTM Click. Okay, R&R jam yang berikutnya untuk edisi hari ini, hari Sabtu, 26 September 2026. Anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad, ya, dan kita akan bersama-sama di udara hingga ke pukul 12.30 malam nanti dengan pelbagai rentak lagu akan disajikan untuk anda. Di samping hiburan dan juga informasi semasa akan terus dikongsikan untuk anda. Okey, dan apapun, terima kasih untuk kawan saya DJ Edwin yang telah pun bersama-sama dengan anda juga selama 6 jam di ruang udara Konti Sabah FM bermula pukul 12.30 hari tadi hingga ke pukul 6 petang, ya. Dan kini Wan akan terus menemani anda bersama-sama menerusi siaran Sabah FM. Dan juga sebagai panduan kita bersama, waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk petang ini insyaAllah akan masuk pada pukul 6.11 minit petang. Jom kita dengarkan lagu ini sebagai lagu pembuka tirai untuk R&R di Sabah FM. Bagus bah.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu akbar.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini.

0: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
0: Saudara, kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Raslaf Idin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Yusuf bermula ayat 30.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: سبا FM.

0: Sabah FM.
1: Setiap nafas yang Allah perzahirkan, yang Allah bagi kepada kita, daripada bangun tidur, tidur balik, bangun tidur, tidur balik, nafas ini adalah satu kesempatan pertaubatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita untuk terus menyadari bahwa kita ini diberi kesempatan untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun kau datang kepada Allah membawa dosa yang sebesar luas langit dan bumi, tapi ketahuilah apa kata Allah, la taqnatu mir rahmatillah, rahmat pengampunanku lebih besar dari dosa yang kau hadapkan kepadaku. Masya Allah.
2: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin,
3: Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM.
2: Biar satu ayat yang penting bermanfaat.
0: Sabah FM.

0: bagaimana menghidupkan Nabi dalam kehidupan kita, mari kita amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah, dan Nabi pernah juga menyebut satu janji-janji manis buat kita. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nabi bilang apa? Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dialah orang yang benar-benar mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka dialah orang yang akan duduk bersama aku di dalam surga.
1: Ustaz Rafa'i Muhammad Inarji.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Baguslah.
4: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: pula.
1: Hai, saya Jacqueline Cha, saya dengar Sabah FM, bagus bang.
2: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
3: Woi, lagi santai kawan.
2: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
4: Ya, R&R di Sabah FM bagus bahas. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus mendengarkan siaran Sabah FM walau di manapun juga anda berada, dan selamat menunaikan ibadah solat fardu maghrib kepada kaum muslimin dan juga muslimah yang dirahmati Allah SWT. Dan insyaAllah waktu solat fardu isyak nanti akan masuk pada pukul 7.20 minit malam. Dan bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu, nak ke mana tu? Dan wanda akan semoga anda selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Pandu cermat, jiwa pasti selamat ya. Dan Wan nak kongsikan untuk anda antara program yang berlangsung malam ini, khususnya untuk anda yang berada di Kota Kinabalu ya, yang mana untuk malam ini akan berlangsung anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 ataupun kelas 16 ya, yang mana malam ini akan berlangsung di auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKKN Negeri Sabah ya, pukul 8.30 malam ini. Jadi anda boleh datang di sana, datang dengan lebih awal, ambil tempat duduk dengan selesa untuk menyaksikan para peserta yang akan merentap untuk merebut gelaran juara kelas ke-16 malam ini. Okey, jangan lupa di auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah, 8.30 minit malam. Bawa ahli keluarga anda, rakan-rakan anda, datang ramai-ramai, masuk adalah percuma. Okey, dan juga akan dibawakan secara langsung menerusi frekuensi Sabah FM untuk malam ini dan juga menerusi RTM Klik ya. Sekali lagi, jangan lupa untuk hadirkan diri anda menyaksikan anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16 malam ini, 8.30 minit malam. Jom kita berhibur lagi untuk petang ini di Sabah FM. Bagus bah.

0: lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J.
1: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Ebo.
2: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okodika, Rinal Guntabid, komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid.
3: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
4: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin hari esok, Queen Era, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob.
5: Kau anugerah pernah aku miliki.
0: Bintang menemani bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
6: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Ezah, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
7: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
8: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
9: Sabah FM, bagus bah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, R&R, hashtag Relik Rehat di Sabah FM, bagus bahas. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal mendengarkan siaran Sabah FM walau di manapun juga anda berada. Jam yang kedua R&R untuk edisi hari ini, hari Sabtu 26 September 2026, dan anda bertemankan saya, Di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad, hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan Wan alulukan anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi, ucapan ceria anda ke talian WhatsApp Sabah FM. Ini nombornya 019-490-4848, dan juga anda boleh titipkan ucapan anda ke ruangan komen pada gambar Wan yang telah pun dimuat naik di laman Facebook rasmi Sabah FM. InsyaAllah dari semasa ke semasa Wan akan bacakan salam-salam dedikasi anda, dan juga sebagai panduan kita bersama waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk malam ini akan masuk pada pukul 7.20 minit malam, dan seterusnya 7.30 minit malam pula akan dibawakan untuk anda berita Sabah FM. Jadi jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM, bagus bahas. Dan juga untuk malam ini berlangsungnya anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16, ya, bertempat di auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah pukul 8.30 malam ini. Okey, masuk adalah percuma. Sama-sama kita saksikan malam kemuncak pertarungan bakat-bakat terbaik Sabah yang bakal beraksi di atas satu pentas megah. Dan juga siapakah yang bakal membawa pulang gelaran juara kelas 16 kali ini. Semuanya akan terjawab malam ini pukul 8.30 malam bertempat di auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah. Masuk adalah percuma. Datang ramai-ramai, bawa keluarga anda, bawa rakan-rakan anda untuk sama-sama menyaksikan anugerah kelas untuk malam ini. Jom kita berhibur lagi malam ini bersama kami di Sabah FM, bagus bah.

0: Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up? Baby, let's
1: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkunti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
2: Sabah FM.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

0: الفتيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: Saba FM.
1: Nabi Muhammad bila Khadijah radhiyallahu anha meninggal, Nabi amat sedih. Sebab apa? Orang yang ada di belakangnya tidak ada. Kita tuan-tuan perempuan hargai masa dia ada. Yang perempuan hargai masa suami ada. Nampak tak? Hargai. Kenapa nak cari jalan yang boleh merugikan kita? Anak-anak sedang membesar. Fokus pada anak-anak. Nabi hargai orang-orang yang ada di sekeliling. Tuan-tuan, masa dia ada ni lah kita hargai. Tapi nak bagi tahu, hargai orang yang ada di keliling kita. Hargai anak-anak kita. Hargai tuan-tuan. Apa tanda hargai penghargaan kepada anak-anak? Tuan-tuan, kasihilah mereka. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak hargai, tak sayangi anak-anak, mereka tak akan menghormati kita. Hargailah mereka dengan ilmu. Hargai mereka dengan kasih sayang. Hargai mereka dengan apa yang ada dengan mereka. Jadilah sahabat yang terbaik dengan mereka. Sebab Nabi dengan Fatimah radhiyallahu anha sangat rapat. Dengan anak-anak Nabi yang lain, Nabi sangat rapat. Kalau Nabi ada dengan kita, apa yang akan kita tonjolkan? Apa yang akan kita persembahkan depan Nabi SAW? Maka kita buatlah yang terbaik. Jadilah manusia yang mencintai Nabi dan buat segala perkara yang Nabi SAW ajar.
2: Profesor Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim.
3: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
5: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
6: Woi, lagi santai kawan.
5: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
0: Sabah FM.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
7: Baguslah.

Isbah. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik, Maximus J.
1: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara. Komposer dan penulis lirik, Edwan Abo.
2: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okudika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik, Renal Guntabid.
3: Tuhan, jangan biarku merasa, rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don. Dan Moses Brian Clay, penulis lirik, Don.
4: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik, Clarence Elias Bob.
5: Kau anugerah pernah aku miliki.
0: Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik, Jun Jun.
6: Memori yang bersama kita raih.
0: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer, Nabil Syafiq, penulis lirik, Awang Aidil Azhar bin Bakar. Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik, Narcissus Justin Misin.
7: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.
8: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
9: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
8: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
9: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Yeah, R&R Relik dari Hadi Sabah FM. Bagus banget. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM walau dimanapun juga anda berada, okay? Dan bagi yang tengah santai-santai di rumah, selamat bersantai kan hari cuti hari ini. Selamat meluangkan masa berkualiti anda bersama dengan ahli keluarga dan juga apa sahaja urusan anda untuk malam ini ataupun sepanjang hujung minggu ini. Wan doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, insyaAllah. Amin. Yang mana tahu ada majlis makan malam kan malam ini. Makan malam bersama dengan keluarga, rakan-rakan yang lama tak jumpa kan. Mungkin juga ada mengadakan majlis perkahwinan, penyatuan dua hati kan. Jadi kami ucapkan selamat pengantin baru. Semoga berkekalan hingga ke janda, insyaAllah. Okey, hari ini 26 September 2026. Tahukah anda hari ini merupakan hari persekitaran kesihatan sedunia. Hari ini hari persekitaran kesihatan sedunia. Persekitaran yang bersih dan selamat memainkan peranan penting dalam melindungi kesihatan serta meningkatkan kualiti hidup. Dan untuk itu, jadikan amalan menjaga kebersihan, kelestarian dan keselamatan persekitaran sebagai tanggungjawab bersama demi membina kehidupan yang lebih sihat dan juga sejahtera. Juga sempena dengan hari persekitaran kesihatan sedunia ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran dan mengamalkan gaya hidup yang menyokong persekitaran sehat demi kesihatan diri kita, keluarga kita dan juga komuniti setempat. Baik, kita berhibur lagi untuk malam ini bersama kami di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ini dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Baik, itu dia baru berlalu Azharina Azhar dengan lagunya yang berjudul Seandainya. Azharina Azhar, ya, juara bintang RTM 2001, artis kelahiran negeri Sabah, okay? Dan bagi anda yang waktu ini masih sempat lagi untuk anda pergi ke Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah untuk apa? Untuk menyaksikan anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16, kelas 16, ya, yang akan berlangsung pada pukul 8.30 malam ini, ya. Dan malam ini adalah malam kemuncak dan juga pertarungan bakat-bakat terbaik Sabah yang akan beraksi di satu pentas yang megah, kan? Dan siapakah yang bakal membawa pulang gelaran juara kelas 16 kali ini? Sama-sama kita akan ketahui malam ini. Jadi sempat lagi untuk anda yang ingin datang menyaksikan kelas malam ini, kelas 16, okay, ambil tempat yang selesa untuk menyaksikan, ya, pertandingan pada malam ini bersama dengan rakan-rakan anda, kan, ahli keluarga anda, okay. Dan juga akan dibawakan siaran langsung melalui Sabah FM malam ini pada pukul 8.30 minit malam nanti. Siaran langsung untuk anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16 dari Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sabah. Okay, malam ini 8.30 minit malam, sebentar saja lagi. Okay, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus, bang.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J.
1: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
0: Bahagia tanpamu, Kahira Maisarah, komposer dan penulis lirik Edwan Ebo.
2: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Oko Dika, Renal Guntabid, komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
3: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
4: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin hari esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Lyas Bob.

0: Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas. Komposer dan penulis lirik, Adli Nicholas. Memori, Felix Agus. Komposer dan penulis lirik, Jun Jun. Dangmar Eza, komposer. Nabil Syafiq, penulis lirik. Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin. Komposer dan penulis lirik, Narcissus Justin Misin.
1: Bibir tersenyum namun hati menangis.
0: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah beramai-ramai, semua dijemput hadir.

Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah.

0: Nugra Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Baik, kita ikuti siaran langsung Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 Kelas 16 dari Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah. Silakan.
2: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Selamat malam dan juga selamat datang ke JKKN Negeri Sabah. Pastinya untuk menyaksikan anugerah juara carta lagu artis Sabah musim yang ke-16. Dan malam ini kita bawakan kepada anda semua acara istimewa bagi meraihkan kerja, bakat dan juga muzik tempatan di Negeri Sabah ini. Dan pastinya juga kelas 16 ini dibawakan khas oleh kepada anda semua Kerajaan Negeri Sabah dan turut dijayakan bersama dengan rakan strategik kita ada Jabatan dan Jabatan Kebudayaan dan juga Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah. Kita ada juga Ibu Pejabat Perpustakaan Negeri Sabah, AR Food Industrial Sendirian Berhad, Jabatan dan Agensi Kerajaan yang pastinya menjayakan kelas musim yang ke-16. Dan pastinya persembahan tadi, persembahan pembukaan yang sangat bertenaga daripada kumpulan Fun Crews yang mempersembahkan tarian mereka yang diberi nama Ethnic Fusion.
1: Ya, dan juga rancangan kelas terbitan seksyen hiburan dan muzik sebenarnya diadakan sejak tahun 2011 dan pada malam ini anda boleh dengarkan secara langsung menerusi siaran radio Sabah FM Bagus Ba dan juga boleh disaksikan secara langsung menerusi Facebook di seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah dan juga anda boleh ikuti kami menerusi aplikasi RTM Click.
0: Ya betul. Jadi kepada kamu semua yang berada di sini, dia bilang kalau boleh kasih tahu kawan-kawan download RTM Click. Okay? Alright. Baiklah Hidit, anugerah juara carta lagu artis Sabah musim yang ke-16 ini adalah kemuncak bagi rancangan mingguan carta lagu artis Sabah musim yang ke-16. Dan pastinya mula bersiaran pada 30 Mac 2024 berlangsung selama 52 minggu dan pemilihan 10 lagu yang layak ke peringkat akhir adalah berdasarkan undian dan di mana lagu tersebut mempunyai kekerapan juara mingguan terbanyak sepanjang tempo berada di dalam carta.
1: Ya betul dan juga sebenarnya kita ingin mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Dato' Haji Mazlan Elias Johari bin Haji Manan, setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Yang Berusaha Encik Muhammad Yusni bin Muhammad Ali, Pengarah Penyiaran Sabah yang mana sudi untuk bersama-sama kita pada malam ini, Nodi.
0: Betul, dan lepasnya tema kita malam ini, Black Gold. Tengok, edit Black,
1: ya, betul. Ada
0: gold-gold sikit kan. Dan lepasnya Black Gold ini membawa maksud anugerah ini mengiktiraf bakat terbaik dan karya yang mencapai kualiti standard emas.
1: Ya betul. Dan Nodi, kali ini kita ingin mempersilakan juga untuk kita perkenalkan 9 lagu, 9 finalis komposer dan juga penulis lirik lagu. Jadi jom kita saksikan VT ini.
2: Anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Semarakkan harapan, Maximus J, komposer dan penulis lirik Maximus J.
3: Semarakkan harapan, meski jiwamu bergetar.
2: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisara, komposer dan penulis lirik Edwan Ebo.
4: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
2: Lumangad Okodika, Rinal Guntabid, komposer dan penulis lirik Rinal Guntabid.
5: Tuhan jangan biarku merasa, rasa sakitnya seperti.
2: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
6: Kau hadir saat ku mencari.
2: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob.
7: Kau anugerah pernah aku miliki.
2: Bintang Menemani Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun.
8: Memori yang bersama kita raih.
2: Mawar Merekah, Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcisius Justin Misin. Komposer dan penulis lirik, Narcisius Justin Misin.
9: Bibir tersenyum namun hati menangis.
2: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara?
0: Itu dia 9 buah lagu yang akan berentap untuk mencari gelaran juara lagu. Berikan tepukan yang gemuruh. Wow, anda rasa lagu manakah yang akan dinobatkan sebagai juara carta lagu Artis Sabah musim yang ke-16?
1: Ya, siapa? Kan teka-teki okay. Nodi sekarang.
0: Masih
1: nih.
0: Masih teka-teki lagi betul. Sebenarnya kan? Jadi apa ini, kepada anda semua, teruskan bersama kami sampailah apa ini, ke penghujung rancangan untuk malam ini.
1: Betul, dan juga sebenarnya kita ingin perkenalkan finalis yang pertama. Lagu yang berjudul Semarakan Harapan yang mana dinyanyikan oleh penyanyi kelahiran daerah Tong.
0: Wow, dari Tongod ada orang dari daerah Tongod kan di sini? Ada, woi.
1: Ya, tiada lain tiada bukan Maximus Jumi dan ini merupakan percubaan pertama beliau yang mana di pentas akhir anugerah juara kelas pada malam ini.
0: Oh, percubaan pertama jadi finalis yang pertama.
1: Betul. Okay.
0: Baiklah, melodi dan juga lirik ditulis oleh Maximus J sendiri dan apa kata kita dengarkan apa yang ingin dia sampaikan dalam lagu ini. Jom kita saksikan persembahan Maximus J dengan lagunya bertajuk Semarakan Harapan.

0: Sagu Hati akan menerima RM200 trofi dan sijil penghargaan.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Ya, itulah persembahan daripada Maximus Jumi dengan lagu Semarakan Harapan.
3: Wow, memang boleh tahan dia punya vokal kan.
2: Merempah kita di belakang tadi Nodi.
3: Betul-betul, serang gitu. Okey, dan pastinya ialah apa ini, lagu Semarakan Harapan berapa kali dia punya juara tu?
2: Merupakan lima kali dalam mingguan kelas 16.
3: Wow, betul. Okeylah, kita berbagi info lah kan sedikit mengenai dengan kelas ni kan, yang mana rancangan Carta Lagu Artis Sabah merupakan rancangan yang mempertandingkan lagu-lagu dalam bahasa Melayu dan dicipta sepenuhnya oleh komposer serta penulis lirik tempatan Sabah dan penyanyi kelahiran negeri Sabah. Dan ini merupakan salah satu usaha untuk memartabatkan lagu-lagu tempatan Sabah khususnya dalam bahasa Malaysia dan menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam kalangan penggiat seni muzik tempatan di Sabah.
2: Ya betul, dan juga sebenarnya kita ingin kongsikan juga Nodi, yang mana kedudukan lagu-lagu dalam carta kelas ini ditentukan sepenuhnya dari pendengar. Kiranya undian menerusi Google Form, yang mana dikongsikan di Facebook Carta Lagu Artis Sabah Section Hiburan dan Music, yang mana dibuka setiap minggu, dan sebanyak 10 lagu juga dipertandingkan dalam satu lagu tu sebenarnya diberikan pencalonan baharu. Kiranya diperkenalkan setiap dua minggu
3: sekali.
2: Betul. Okay.
3: Alright, baiklah, kita terus saja ke finalis yang kedua untuk malam ini, yang mana akan membawakan lagu berjudul Yang Satu. Okay, dan ini juga merupakan percubaan pertama penyanyi ini di pentas akhir Anugerah Juara Kelas, dan lagu ini diilhamkan oleh Moses dan Don, manakala lirik sepenuhnya ditulis oleh Don.
2: Ya, dan lagu ini merekodkan kekerapan juara mingguan sebanyak bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tapi 4 kali. Wow. Yang mana sekaligus melayakkan mereka untuk beraksi di pentas akhir pada malam ini. Mm-hmm. Jadi Nodi,
3: ya,
2: apa kata kita tampilkan? Terimalah Moses Brian Clay dengan lagu
3: Yang Satu.

0: bersama pada malam ini penyanyi, penulis lagu dan juri berpengalaman lebih dua dekad dalam industri muzik, menjuarai bintang kecil RTM 1998 dan naib juara One in a Million, juara dan vokal terbaik Anugerah Carta Lagu Artis Sabah tahun 2011 dan 2020, pemenang pingat emas di World Championship of Performing Arts di Los Angeles 2017 dan diiktiraf dalam 100 Wanita Sumber Inspirasi Sabah 2022. Memperkenalkan juri pertama, Esther Aplunius. Juri seterusnya, komposer dan pengatur cara muzik yang berpengalaman, mempunyai ijazah sarjana Master Music Industry Malaysia, Universiti Malaysia Sabah UMS, bekas pensyarah seni muzik UMS dan pemuzik profesional sebagai pemain saksofon, penyanyi dan pencipta lagu, juara lagu dusun Sabah VFM dan carta lagu artis Sabah Kelas. Diperkenalkan juri yang seterusnya, Andrew Poninting alias Apai. Juri kita yang seterusnya, pemuzik Combo RTM Sabah dan Orkestra RTM, ijazah sarjana muda muzik dari UMS, panel penilai lagu artis tempatan Sabah untuk siaran RTM Sabah, pensyarah dan koordinator muzik Sabah Institute of Arts 2004 hingga 2006, pegawai kebudayaan UMS 2007 hingga 2008 dan berpengalaman sebagai juri pertandingan nyanyian dan Battle of the Band di peringkat negeri. Memperkenalkan juri ketiga, Muhammad Suhaimi bin Haji Jamli. Juri kita yang keempat, pemuzik Combo RTM Sabah, penyanyi dan tutor muzik, pemegang ijazah sarjana muda muzik dari UMS, jurulatih vokal dan persembahan pentas, aktif dalam kumpulan muzik community Swag, Big Band dan Bio Voices Collective. Memperkenalkan juri seterusnya, Evelyn Chua, ketua juri pada malam ini, ketua Combo RTM Sabah dari 2013 sehingga kini, mempunyai ijazah sarjana muda muzik dari UMS dan bergerak aktif sebagai pemuzik, komposer, penulis lirik, pengubah muzik, penerbit, penceramah dan penasihat muzik, penulis lirik dan pengubah muzik lagu-lagu nyanyian penyanyi Sabah terbitan RTM, Skars Music Concept, Kanahaba Music dan produksi lain. Memperkenalkan ketua juri pada malam ini, Encik Raiman Elias Matlan Sukuda.
1: Berikan tepukan yang gemuruh pastinya untuk barisan juri profesional kita pada malam ini. Hai. Dan pastinya tugasan barisannya juri sangatlah berat. Baru berapa tadi? Dua peserta kan?
2: Garuk-garuk kepala dorong sekarang. Itulah. Kan? Terlalu masih, sengit saingan.
1: Masih ada tujuh finalis lagi. Betul. Akan bertanding. Jadi mereka akan mempamerkan saingan yang paling hebat.
2: Betul.
1: Jadi sekali lagi berikan tepukan gemuruh untuk barisan juri kita.
2: Ya, Dodi, kalau tadi kita ditongot, kali ini kita mau terbang pergi tuaran.
1: Hai, tempat saya itu tuaran.
2: Awal di Jeno diklaim. Okey. Sebab kenapa tuaran? Sebab pasti kita ingin menampilkan peserta ataupun finalis yang ketiga, yang mana kelahiran daerah tuaran. Dan juga akan menyampaikan lagu berjudul Mawar Merekah. Ini merupakan percubaan kali ketiga, yang mana penyanyi ini dalam anugerah kelas dan tampil dengan komposer yang berbeza. Ada kelainannya.
1: Siapa komposer itu?
2: Betul. Dan sebenarnya lagu ini adalah hasil ciptaan sepenuhnya oleh Nabil Syafiq, manakala liriknya ditulis oleh Awang Aidil Adhar bin Bakar.
1: Wow. Okey. Jadi kita terus persilahkan finalis kita yang ketiga, Dang Mareza, menerusi lagu Mawar Merekah.

0: vokal terbaik, lirik terbaik dan persembahan terbaik. Masing-masing akan menerima RM1,000 trofi dan sijil penghargaan.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Berikan tepukan yang gemuruh untuk Mak Dang Mareza sebentar tadi. Wow.
3: Betul.
2: Boleh tahan.
3: Dengan lagu Mawar Mereka sebentar tadi.
2: Iya, betul. Okeylah. Sebelum kita ke finalis yang seterusnya, Nodi mau kasih kongsilah di sini kan.
3: Sedikit info lah kan.
2: Sedikit info. Selain daripada kelas, kita ada lagi beberapa rancangan sebenarnya. Terbitan section hiburan dan music RTM Sabah. Okey, yang mana menerusi siaran Sabah FM, rancangan X-Band. Okey, yang mana bersiaran setiap hari Selasa, 8.30 malam sehingga 9 malam. Lepas itu kita ada rancangan Bucket Hype setiap hari Rabu, 8.30 malam hingga 9 malam. Ada juga rancangan Expos Bayu setiap hari Kamis 10 pagi hingga 11 pagi. Dan pastinya rancangan mingguan iaitu Carta Lagu Artis Sabah musim yang ke-17. Bersiaran setiap hari Ahad jam 2 petang sampailah 3 petang dan siaran ulangannya 8 malam hingga 9 malam.
3: Ya betul. Dan pejam celik sekarang ni kita sudah pun sampai finalis yang keempat.
2: Finalis keempat sudah ada.
3: Tidak sedar. Okey, dan sebenarnya keempat ni, finalis yang keempat bukan sahaja seorang penyanyi, malah juga beliau turut menghasilkan melodi dan lirik lagu tersendiri. Jadi kiranya kita pun tengah berteka-teki, Nodi. Berjayakah mencuri hati para juri kita malam ini? Sama-sama kita nantikan.
2: Betul. Berasal dari daerah Kuala Penyu. Ada orang Kuala Penyu sini. Hai. Semua pun orang Kuala Penyu. Baiklah, kita persilakan Narcissus Justin Misin dengan lagu yang berjudul Hati Bukan Mata.

0: Ya, itulah persembahan daripada Narcissus, Justin Missin, sebuah karya yang cukup menyentuh hati.
1: Wow,
0: kita.
1: Wow, berikan tepukan sekali lagi.
0: Ya, Nodi, tapi bila sebut pasal cinta ni kan, sudah tentu cinta ni kita nilai dari hati ke mata kalau Nodi rasa?
2: Dari mata turun ke hati lah.
0: Ada begitu. Prosesnya lah, ada SOP-nya.
2: Oke, okay, baiklah untuk Anda semua yang bersama kami dan apasnya untuk pendengar setia yang mendengarkan Sabah FM di Facebook Live juga, aplikasi RTM Klik, Anda sedang mengikuti secara langsung anugerah juara carta lagu artis Sabah musim yang ke-16 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah dari auditorium JKKN Sabah. Berikan tepukan yang gemuruh. Wow, yeah. Okay, tapi kan Dit, saya mau tanya juga lah, sebab ada kita punya peminat juga di sini kan, jadi okay. Kita tanya sekejap lah kan,
0: okay.
2: Datang sini mau sokong siapa?
3: Kalau saya sokong Rinal Guntabit, penyanyi Lumawat Okudika.
0: Oh, hebat lah kan. Tapi kita kena tunggu sebab selepas ini sebenarnya kita ingin tampilkan finalis kita yang merupakan penyanyi paling comel, molek, paling muda.
2: Paling gitu. Muda lagi
0: ya,
2: kan?
0: Ya betul. Dan juga sebenarnya mempertaruhkan lagu berjudul Bahagia Tanpamu dan komposer lirik lagu ditulis sepenuhnya oleh Edwan Abo. Dan lagu ini mempunyai rekod sekurang-kurangnya 5 kali kekerapan sebagai juara mingguan di dalam kelas. Musim ke-16 bukan alang-alang.
2: Okey, berikan tepukan sekali lagi. Baiklah, kita akan terus mempersilakan Adi Kahira Maisara dengan lagu Bahagia Tanpamu.

0: Tempat ketiga akan menerima 2.000 ringgit trofi dan sijil penghargaan.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: musik dan juga penyanyi latar kita untuk malam ini.
1: Ya, dan juga suka kita war-warkan juga Dodi kepada Anda. Sekiranya ada seorang pengkarya ataupun pencipta lagu tempatan, anda boleh hantarkan demo lagu baru anda ke RTM Sabah. Senang saja.
0: Oi, senang saja.
1: Semua pun di hujung talian sekarang ini.
0: Okey, macam mana itu ide?
1: Senang saja. Anda boleh hantar melalui sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah ataupun splats secara dalam talian. Dan juga anda boleh hadir sendiri menghantar karya anda ke unit rakam kanah. Ataupun unit rancangan dan rakam kanah RTM Sabah. Yang mana untuk penilaian lirik dan juga melodi. Tapi jangan risau, keputusan akan di email kemudian.
0: Oh, jadi terus dapat jawapan kan?
1: Betul.
0: Okey, baiklah. Kita telah pun berkenalan bersama dengan barisan pemusik dan juga penyanyi latar kita untuk malam ini. Dan kita terus ke finalis kita yang ke-6.
1: Ya, dan finalis kita yang ke-6 akan menyampaikan sebuah lagu berjudul Mungkin Hari Esok. Dan menurut komposer lagu ini mengisahkan tentang nilai masa menghargai orang yang tersayang, okay. Keluarga. Jadi terutamanya keluarga lah. Jadi komposer dan lirik juga sebenarnya kita ingin kongsikan, yang mana dicipta sepenuhnya oleh saudara Clarence Bob.
0: Baiklah, kita menghayati nukilan rasa ini dan mempersilakan Queen Era dengan lagu Mungkin Hari Esok.

0: tempat kedua akan menerima RM4,000 trofi dan sijil penghargaan.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Wow, berikan tepukan sekali lagi kepada finalis kita, Queen Era. Pastinya mungkin hari esok.
3: Betul. Dan juga sebenarnya Nodi, malam ini anugerah juara kelas 16 ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Betul. Okey, baiklah. Untuk lagu yang seterusnya ini dia ada kaitan sedikit pasal bintang, bulan. Jadi mau tanya juga lah kan, kalau ada bagi pilihan lah. Sama ada kau memilih untuk menjadi bintang, ataupun bulan, ataupun tai bintang.
3: Tai bintang. Okey.
2: Bintang ataupun bulan.
3: Kalau dua-dua boleh lah kan?
2: Wow.
3: Kenapa? Kenapa pilih satu kalau boleh dua?
2: Wow, boleh tahan.
3: Berkait rapat kan? Kan?
2: Okey, baiklah. Kita akan terus saja bersama dengan finalis kita yang seterusnya. Okey, yang mana bakal mempersembahkan sebuah karya indah bertajuk Bintang Menemani Bulan. Sebab itulah cerita pasal bulan tadi. Okey, dan untuk makluman anda semua, komposer dan penulis lirik bagi lagu ini iaitu saudara Adli Nicholas. Menaruh kepercayaan dan harapan yang cukup tinggi kepada penyanyi ini untuk menerjemahkan jiwa dan juga emosi karya ciptanya di pentas akhir untuk malam ini.
3: Jadi jom kita tampilkan persembahan daripada Ivy Lovreen R. Amin dengan lagu Bintang
2: Menemani Bulan.

0: Ya, itulah persembahan penuh penghayatan daripada Ivy Laverin R. Amin menerusi lagu Bintang Menemani Bulan.
1: Ah, itulah, kau pilih dua-dua, dia terpaksa menemani bulan. Betul. Satu orang lah kalau begitu. Oke, okay, baiklah, untuk lagu yang seterusnya ini kan dia ada cerita pasal memori lah.
0: Oke. Okay. Nah,
1: jadi asal di sini mesti mau tanya saya soalan sama kau.
0: Saya
1: kau.
0: Jadi
1: ada saja soalan dia. Jadi kita mau tanya juga kan. Macam-macam memori lah kan.
0: Okay.
1: Memori mana yang paling susah untuk edit kasih lupa lah. Luka ataupun indah. Luka?
0: Okay. Oh. Kalau jawapan paling selamat lah kan Nodi. Kalau luka itu okay. Kita jadikan sebagai pengajaran. Kalau kita lari dari masalah sampai bila kita kena sembuh kan.
1: Kalau yang memori yang indah pula?
0: Kalau indah time zaman budak-budak. Pancat pokok, mandi sungai, macam-macam lah kan. Okay. Nostalgia pula tu.
1: Okey. Baiklah, kita akan terus tampilkan finalis kita yang ke-8. Oi, 8 sudah edit. Pastinya tajuk lagunya iaitu Memory. Sebuah lagu ciptaan sepenuhnya oleh saudara Jun Jun atau Alessandro Tington yang berasal dari Tawau.
0: Wow.
1: Ada orang Tawau kan di sini? Oi, mana peminat Felix? Wah, ada di depan dia bilang Felix. Baiklah, pastinya lagu tersebut rekod 3 kali juara mingguan dalam kelas musim yang ke-16.
0: Ya, dan sebuah karya yang berentak ala-ala city pop. Dan kita ingin tampilkan, terimalah Felix
1: Belum. Agus. Belum lagi kita berpanggil lagi ni.
0: Itu suspend.
1: Nanti saya suruh yang Felix yang tu ada di atas.
0: Okay. Hai, bahaya kalau Nodi ni tahu.
1: Macam kau dah sabar-sabar mau jumpa si Felix ni.
0: Mestilah, banyak peminat dia ni sini.
1: Ya kan, dia macam dia ada slim-slim saya kita di sana.
0: Kan, slim. Ya. Macam tercabar Nodi ni.
1: Oh, tercabar.
0: Lepas ni, kurus tercabar, ni. Betul. Size S kali ni lepas ni.
1: Kalau, apa ni, tadi dia tahu saya juga. Dia bilang dia punya berat daripada 86.
0: Janganlah kasih IFC ni. Ya, simpanlah.
1: Ya, 86 turun pergi macam mau 70 lebih sudah dia.
0: Ah, jauh sangat tu.
1: Begitu cepat.
0: Okey. Ha.
1: Okey. Ha, kan? Jadi untuk ambu semua yang mau kasih turun berat badan, ambu boleh cari si Felix. Dia ada punya tips semua begitulah. Okey.
0: Okey. Right.
1: Baiklah. Ampun, kita akan terus saja tampilkan pastinya untuk finalis kita yang ke-8. Lagu daripada Felix Agus bertajuk Memory.

0: juara lagu akan menerima RM6,000 trofi dan sijil penghargaan.
1: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
2: Baik, sekali lagi berikan tepukan gemuruh untuk Felix Agus.
3: Ya Nodi, debaran semakin memuncak malam ini.
2: Makin berdegup.
3: Kan. Okey, siap ada background song lagi, okey. Baik, apapun kita sudah berada menerusi finalis ke-9 ataupun terakhir. Wow, tidak sedar masa kan Nodi?
2: Betul. Dan pastinya untuk lagu ini kan, dia dinyanyikan sebenarnya oleh penyanyi asalnya lelaki.
3: Okey.
2: Tapi kenapa malam ini pula Sumandak yang akan nyanyi?
3: Ada cerita dia.
2: Okey.
3: Okey, sebenarnya penyanyi asal lagu ini tidak dapat bersama kita pada malam ini disebabkan yang tidak dapat dielakkan.
2: Okay.
3: Tapi jangan risau sebab dalam anugerah juara carta lagu artis Sabah ini, penilaian juri bukan semata-mata tertumpu kepada penyanyi tapi elemen-elemen penciptaan karya lagu secara menyeluruh.
2: Oh, jadi penyanyi yang nyanyi pun okey juga lah kan?
3: Sangat okey.
2: Okey, okay. Baiklah. Itulah keunikan dan juga syarat utama dalam anugerah juara kelas musim yang ke-16 untuk kali ini.
3: Wow. Ya, rasa debaran. Okey, lumangat Oku Dika.
2: Okey.
3: Maksudnya apa, Nodi?
2: Saya rindu kau. Janganlah, kasih tahu di sini, Pak.
3: Okey, lumangat Oku Dika, ciptaan sebenarnya oleh saudara Reynald Guntabit, merekodkan kejayaan merangkul kejuaraan mingguan sebanyak 5 kali di dalam carta kelas 16. Wow.
2: Dan untuk itu, kita persilakan Peli Stacy atau lebih mesra dengan panggilan Cici membawakan lagu Lumangat Oku Dika.

0: Wow, berikan tepukan yang gemuruh untuk Felix Stacy dengan lagunya bertajuk Lumangat Okudika. Sekali lagi, tepukan gemuruh. Dan lepas itu juga kita berikan tepukan gemuruh untuk kesemua 9 buah lagu ataupun finalis kita untuk malam ini. Dan dapatnya suka kita ingatkan bahwa Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah adalah sebuah platform yang mempertandingkan kualiti penciptaan lagu.
1: Iya, jadi maknanya penilaian juri profesional ini merangkumi aspek susunan muzik, melodi dan juga lirik lagu tersebut. Jadi keputusan para juri adalah muktamad dan memang susah kan saingan sengit itu malam ini, Brody. Kita dua pun susah kita mau tekan. Kan?
0: Betul. Kalau saya juri kan lah saya ini.
1: Kalau lah.
0: Okey, baiklah. Tapi gitulah. Apapun suasana pastinya sebagai apa di penonton untuk kelas musim yang ke-16 ini kan kalau kita tengok dari arah sini kan memang sangat cantik demi pentas.
1: Betul.
0: Betul. Dan pasti juga kita ini sementara menunggu keputusan rasmi untuk diumumkan. Apa kata kita layan terlebih dahulu persembahan daripada artis jemputan istimewa kita untuk malam ini, yaitu bekas juara juara lagu carta lagu artis Sabah musim yang ke-15.
1: Cubalah Velvet Aduk dengan rangkaian lagu Mungkin Ini Bukan Sayang dan Sumandak Sabah.

kabar semua? Baik kah? Jadi malam ini dua lagu kita, ah? Tapi oke, lagu kedua saya mau kamu nyanyi sama-sama saya. Dan sebelum saya mulakan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada RTM sebab sudi menjemput saya lagi. Dulu saya join kelas, saya main join-join saja, toto menang. So it's a blessing lah. Thank you RTM for this opportunity. It's an honor actually to be here. So lagu seterusnya, kamu tolong saya nyanyi sikit saja. Dia punya intro-intro, tengah-tengah. Dan ini adalah lagu yang bertajuk Sumandak Sabah. Kamu nananaja, ah?

0: Thank you.
1: Wow, berikan tepukan gemuruh sekali lagi untuk Velvet. Hai, mana Sumandak Sabah? Ada semua di sini.
0: Banyak Sumandak Sabah sini, Nodi.
1: Apapun Sumandak Sabah di sebelah saya juga ini. Semua Sumandak Sabah.
0: Oke.
1: Oke, baiklah sekali lagi. Kita mau dengar suara Sumandak Sabah. Mana? Yang penting semua pandai masak nasi, bahkan.
0: Hey, itu semua tetap, bahkan yang paling penting pada menyanyi Sumandak Sabah. Teran keset orang bilang, Nodi.
1: Oke, baiklah, Edith. Persembahan istimewa seterusnya.
0: Ya, betul. Dan sebenarnya kita ada satu lagi persembahan istimewa dan bertenaga. Yang mana untuk makluman hadirin sekalian, pemenang utama pada malam ini ditentukan secara komprehensif.
1: Okay.
0: Yang mana markah penilaian awal bagi keaslian melodi serta lirik bertaraf studio digabungkan dengan kualiti penyampaian vokal dan juga kreativiti persembahan yang dibawakan secara langsung di atas pentas pada malam ini, Nodi.
1: Wow, jadi itulah kita telah pun saksi karena 9 lagu, 9 finalis komposer dan juga penulis lirik untuk malam ini. Okey. Baiklah, kalau kita lihat syarat dan juga format program ini memang jauh berbeza berbanding pertandingan nyanyian biasa. Dan kelainan yang dibawakan kali ini betul-betul meletakkan tanda aras baru buat semua peserta. Okey. Jom kita angkatkan lagi pentas untuk malam ini. Sebuah lagi persembahan tarian yang penuh dengan tenaga dan berkonsepkan kebangkitan semula. Tanpa membuang masa, ayo kita saksikan persembahan daripada kumpulan Fun Crew dengan tajuk tarian mereka, Regeneration Awaken. Berikan tepukan.
2: Attention please. The next DJ act will take you to another level of

0: Sekali lagi berikan tepukan gemuruh untuk kumpulan fan crew sebentar tadi dengan tarian yang mereka persembahkan. Sekali lagi, tepuk. Wow.
1: Terbaik.
0: Dan pastinya juga kita ingin memberikan tepukan gemuruh untuk 9 finalis kita untuk malam ini.
1: Ya betul. Nah. Dan juga untuk maklumat hadirin sekalian, pemenang utama malam ini ditentukan secara komprehensif di mana markah penilaian awal bagi keaslian melodi dan lirik bertaraf studio digabungkan dengan kualiti penyampaian vokal dan kreativiti persembahan yang dibawakan secara langsung di atas pentas pada malam ini. Dan dub-dub-dub-dub sudah ni.
0: Hai, dub-dub-dub-dub sudah. Ini keputusan ada
1: sahaja. Okey, sampailah masanya keputusan rasmi ada di tangan kita malam ini.
0: Ada di tangan kami sudahlah sekarang ini. Okey, baiklah untuk itu kita akan pastinya juga akan terus menjemput finalis untuk naik ke atas pentas. Dipersilakan ke semua finalis untuk naik ke atas pentas. Pastinya kita akan saksikan sekali lagi finalis-finalis kita. Pastinya lagu Semarakan Harapan, penyanyi Maximus J, komposer Maximus J dan juga penulis lirik Maximus J.
1: Ya, dan seterusnya dengan lagu yang bertajuk Yang Satu, penyanyi Moses Brian Clay, komposer Moses dan Don dan penulis lirik lagu Don.
0: Berikan tepukan gemuruh finalis kita yang kedua dan finalis yang ketiga. Tajuk lagu Mawar Merekah, penyanyi Dang Mar Esa, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Adhar bin Bakar. Berikan tepukan untuk mereka.
1: Dan seterusnya dengan lagu yang bertajuk Hati Bukan Mata, penyanyi Narcissus Justin Misin, komposer Narcissus Justin Misin dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
0: Ya, berikan tepukan. Dan pastinya finalis kita yang kelima, tajuk lagu Bahagia Tanpamu, penyanyi Kahyara Maisara, komposer Idwan Abo, penulis lirik juga Idwan Abo. Dipersilakan.
1: Finalis yang keenam dengan lagu yang bertajuk Mungkin Hari Esok, penyanyi Quinera, komposer Clarence Bob dan penulis lirik lagu Clarence Bob. Persilakan.
0: Dan seterusnya finalis yang ketujuh, lagu bertajuk Bintang Menemani Bulan, penyanyi Ivy Lovelin, komposer Ardi Nicholas, penulis lirik Ardi Nicholas.
1: Seterusnya finalis ke-8 dengan lagu Memory, penyanyi Felix Agus dan komposer Jun Jun dan penulis lirik lagu Jun Jun.
0: Berikan tepukan untuk finalis kita. Dan pastinya finalis kita yang terakhir untuk malam ini, tajuk lagu Lumangan Okudika, penyanyi Felistesi Paimin, komposer Renal Guntabit, penulis lirik juga Renal Guntabit. Baik, sekali lagi berikan tepukan gemuruh untuk 9 finalis dan juga komposer serta penulis lirik untuk kelas musim yang ke-16.
1: Ya, bagi menyempurnakan acara penyampaian hadiah, majlis dengan ini berbesar hati mempersilakan Encik Felix Lee Ling Ping, penolong pengarah Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, dan yang berusaha Encik Muhammad Yusni bin Mohamed Ali mengiringi yang berbahagia Dato' Haji Mazlan Elias Johari bin Haji Manan, setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah untuk sama-sama naik ke atas pentas utama bagi menyempurnakan penyampaian hadiah kepada para pemenang.
0: Baiklah, untuk malam ini kita akan mulakan dengan acara penyampaian hadiah bermula dengan hadiah Sagu Hati disusuli kategori lirik terbaik, vokal terbaik, persembahan terbaik, tempat ketiga, tempat kedua dan kemuncaknya juara lagu kelas musim yang ke-16. Baiklah, kita mulakan dengan penyampaian hadiah sagu hati kepada 6 finalis, yang mana sagu hati akan menerima hadiah wang tunai RM500, trofi dan sijil. Baik, untuk penerima sagu hati yang pertama, penyanyi Moses Brian Clay, tajuk lagu Yang Satu.

penerima hadiah sagu hati yang kedua, lagu Mawar Mereka dan Mareza. Tahniah kita ucapkan bersama dengan penyanyi dan juga komposer dan juga penulis lirik untuk lagu tersebut.

0: Penerima hadiah sagu hati yang ketiga untuk malam ini, lagu Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin. Penulis lirik, komposer untuk lagu Hati Bukan Mata. Baik, untuk penerima hadiah sagu hati yang seterusnya, tahniah untuk lagu bertajuk Bahagia Tanpamu, Kaihara Maisara. Bersama dengan komposer dan juga penulis lirik untuk lagu Bahagia Tanpamu. Baik, penerima hadiah sagu hati yang seterusnya untuk malam ini, lagu bertajuk Mungkin Hari Esok, dinyanyikan oleh Guinera. Bersama dengan komposer dan juga penulis lirik untuk lagu Mungkin Hari Esok. Dan penerima hadiah sagu hati yang terakhir untuk malam ini, lagu bertajuk Semarakan Harapan, Maximus J. Pastinya Maximus J merupakan penulis lirik dan juga komposer untuk lagu Semarakan Harapan.
1: Ya, baik, tahniah kita ucapkan. Dan kita teruskan bagi anugerah kategori lirik terbaik. Yang mana pemenang akan menerima RM1,000 beserta trofi dan sijil. Pemenang bagi anugerah kategori lirik terbaik, lagu Semarakan Harapan dengan lagu penyanyi Maximus J dan penulis lirik lagu Maximus J. Tahniah kita ucapkan.
0: Berikan tepukan gemuruh untuk Maximus J, lirik terbaik. Baiklah, untuk kategori yang seterusnya, yang mana akan kita sampaikan ialah vokal terbaik, membawa hadiah wang tunai RM1,000, trofi dan juga sijil. Vokal terbaik, lagu bertajuk Bintang Menemani Bulan, penyanyi Leblan IBR Amin. Berikan tepukan yang gemuruh, yang mana lagu dicipta sepenuhnya oleh Ardi Nicholas dan dinyanyikan oleh Loveline.
1: Baik, seterusnya kita beralih kepada anugerah kategori persembahan terbaik, yang mana pemenang akan menerima RM1,000 trofi beserta sijil. Pemenang bagi anugerah kategori persembahan terbaik, lagu berjudul Bahagia Tanpamu dengan penyanyi Kaihara Maisara.
0: Wow, berikan tepukan yang gemuruh. Pastinya finalis kita yang termuda,
1: yang comel, molek. Ah, jadi tahniah kita ucapkan sekali lagi.
0: Baiklah. Ada tiga nama yang tidak disebutkan sebentar tadi. Pastinya diminta untuk tampil ke hadapan untuk ketiga-tiga nama yang tidak disebutkan sebentar tadi. Kita ada Elistesi, kita ada Felix Agus, kita ada Ivy. Baiklah, kita umumkan terlebih dahulu lagu yang berada di tempat ketiga. Untuk lagu di tempat ketiga akan membawa hadiah wang tunai sebanyak RM2,000 beserta trofi dan juga sijil penyertaan. Tahniah untuk komposer Jun, penulis lirik Jun, lagu Memory Bilik Agus. Tempat ketiga untuk kelas musim yang ke-16.

0: Baiklah, debaran makin terasa. Edit.
1: Ya, detik yang paling dinanti-nantikan oleh kita semua pada malam ini. Anugerah utama, juara carta lagu artis Sabah ke-16. Yang mana pemenang, tempat pertama akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM6,000, trofi rasmi dan sijil penyertaan. Dan juga sebenarnya kita akan mengumumkan
0: juara terlebih dahulu.
1: Betul.
0: Dan naib juara akan terlebih dahulu untuk menerima hadiah.
1: Ya.
0: Okey? Alright.
1: Baik. Kita pun berdebar, Nodi.
0: Iya, betul.
1: Sudah tiba baiklah masanya.
0: Juara untuk kelas musim yang ke-16.

0: Lubanga Dokudika, Renal Guntabit, dan itu secara langsung pastinya lagu yang berada di tempat yang kedua. Lagu bertajuk Bintang Menemani Bulan, komposer penulis lirik Ardi Nicholas. Kita persilakan terlebih dahulu Love Line Ivy Aramin.
1: Tahniah kita ucapkan.
0: Dan pastinya untuk naik berjuara akan membawa hadiah wang tunai RM4,000, trofi serta sijil penyertaan. Berikan tepukan untuk juara kelas musim yang ke-16. Pastinya lagu bertajuk Lumangat Okudika, Felicitasi Faimin atau lebih dikenali Cici.
1: Ya, jadi terjawab sudah teka-teki lagu mana yang berjaya dinobatkan sebagai juara lagu anugerah juara kelas musim ke-16 kali ini. Apapun, sekali lagi kita ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pemenang pada malam ini.
0: Betul, sekali lagi berikan tepukan gemuruh untuk semua finalis kita dan juga juara untuk kelas musim yang ke-16. Baiklah, acara kita teruskan lagi untuk malam ini dengan mempersilakan pengarah penyiaran Sabah yang berusaha, Muhammad Yusni bin Muhammad Ali, untuk menyampaikan cenderamata kepada tetamu kehormat kita yang berbahagia, Datuk Haji Mazdan alias Johari bin Haji Manan, setiausaha politik kepada yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah. Dan seterusnya, dipersilakan ke semua finalis kita untuk mengambil gambar kenang-kenangan bersama dengan tetamu kehormat kita untuk malam ini.

0: Lagi.
1: Yep. Menjemput tetamu hormat kita untuk kembali ke ruangan utama dan dapatnya bersama-sama sekali lagi untuk menyaksikan persembahan juara kelas musim yang ke-16. Okey, yang mana kita akan sekali lagi memperdengarkan lagu bertajuk Lumangat Oku Dika. Dan pasti juga jutaan terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi hadir untuk memeriahkan anugerah juara kelas musim yang ke-16 yang dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah dan turut dijayakan bersama rakan-rakan strategik kita ada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah, Ibu Pejabat Perpustakaan Negeri Sabah, AR Food Industrial Sendirian Berhad, jabatan dan juga agensi kerajaan yang terlibat menjayakan kelas untuk malam ini.
0: Ya, Dodi, nampaknya selesailah sudah tugasan kita sebagai pengacara pada malam ini.
1: Dan pastinya mewakili penerbit Alvi Durin serta seluruh warga kerja RTM Sabah sehingga kita berjumpa lagi di kelas musim yang ke-17 akan datang. Sekali lagi, berikan tepukan gemuruh untuk finalis dan juga untuk diri kita sendiri. Kita jumpa lagi. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi.
0: Bye-bye.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad,

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ya, R&R di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal setia mendengarkan siaran Sabah FM walau di mana pun juga anda berada, bertemankan frekuensi ini 89.9 ya. Dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui persembahan langsung di aplikasi RTM Klik, dan anda masih lagi kekal bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, dan sebentar tadi kita telah pun bersama-sama dapat ikuti siaran langsung anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 kelas 16 yang berlangsung di auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Negeri Sabah, yang mana kelas 16 adalah terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan nampak gayanya persoalan telah pun terjawab. Juara kelas musim ke-16 menjadi milik Rinal Guntabit dengan lagu yang berjudul Lumangan Okodika ya, disampaikan oleh Felix Stacey sebentar tadi. Syabas dan tahniah kita ucapkan. Manakala nep juara menjadi milik Adli Nicholas dengan lagu berjudul Bintang Menemani Bulan. Manakala tempat ketiga lagu daripada Felix, lagu yang berjudul Memory. Sementara vokal terbaik daripada lagu Bintang Menemani Bulan yang disampaikan oleh Ivy Roy. Lirik terbaik pula lagu Semarakan Harapan daripada Maximus J. Manakala persembahan terbaik dinobatkan kepada Kahira Maisara dengan lagunya yang berjudul Bahagia Tanpamu. Okey, itu dah dia kan. Berlangsung meriahnya dengan jayanya kelas 16 di JKKN Negeri Sabah. Sekali lagi syabas dan tahniah kepada semua pemenang dan juga semua finalis yang berentap pada kelas musim ke-16 ini ya. Dan anugerah juara lagu artis Sabah, anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 ataupun kelas ini merupakan satu platform yang mengangkat karya dan juga bakat penggiat seni muzik tempatan. Bukan saja memberi penghargaan kepada penyanyi, malah turut mengetengahkan peranan komposer dan juga penulis lirik dalam menghasilkan karya berkualiti ya. Dan secara tidak langsung, kelas 16 terus menyokong perkembangan industri muzik Sabah serta memberi ruang kepada bakat tempatan untuk terus berkarya dan menyerlah di persada muzik tanah air. Sekali lagi syabas dan juga tahniah untuk para pemenang, para finalis dan juga untuk rakan-rakan RTM Sabah yang bertugas di JKKN Negeri Sabah. Baiklah, untuk jam yang berikutnya ini dalam R&R di Sabah FM ini, Wan akan hiburkan anda dengan rangkaian lagu-lagu rock hingga ke pukul 12.30 malam nanti dalam ruangan Rock Lu. Okey, kita akan layan lagu-lagu rock hingga ke pukul 12.30 malam. Apapun, Wan harapkan kesedihan anda terus dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Sabah FM, bagus bah.
3: Rock Lu, hanya di Sabah

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan, belajar di kolej swasta dan juga awam universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Assalamualaikum, saya

Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran, talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Ya, R&R di Sabah FM. Bagus. Bah, okay. Sebentar lagi pukul 11 malam kita akan bersama-sama dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Dan apapun bagi anda yang sedang dalam pemanduan waktu ini, selamat memandu. Nak ke mana tu? Okay, Wan doakan anda sempat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Apa yang penting, pandu, cermat jiwa, pasti selamat dan sentiasa patuhi peraturan-peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan negara kita. Okay? Dan sebelum kita terus lagi berhibur dalam ruangan Rock Lu untuk malam ini, Wan nak bacakan beberapa salam dedikasi yang dihantarkan oleh rakan-rakan pendengar kita ini. Untuk tidak menghampakan mereka, Wan bacakan juga. Terima kasihlah untuk kamu kan yang telah menghantarkan salam-salam dedikasi di Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Kita ada Norzita, katanya selamat bertugas untuk Wan dan juga semua rakan-rakan DJ ataupun penyampai Sabah FM. Semoga sihat-sihat selalu, lancar bersiaran hendaknya, dan juga selamat berhujung minggu untuk semua rakan-rakan di mana juga berada. Norzita, pendengar setia Sabah FM. Bagus, terima kasih. Juga seterusnya rakan kita Rosie William ataupun Z yang berada di Inanam, katanya selamat bertugas buat DJ Wan, dan juga salam ditujukan untuk rakan tugas dahulu iaitu Kak B Sabah FM. Bagus Pak, ataupun DJ Rubiah Husni kan, Kak B, semoga Kak B dalam keadaan yang sihat walafiat ya. Okey, dan seterusnya rakan kita Azmin Min, selamat bertugas buat Wan dalam R&R di Sabah FM. Terima kasih. Juga seterusnya Iman Akasha, katanya selamat bertugas buat Wan, semoga sihat selalu, dengan ucapan juga ditujukan untuk semua rakan-rakan pendengar setia Sabah FM walau dimanapun juga berada. Untuk Wan, hati-hati semasa balik nanti, insyaAllah. Terima kasih Iman Akasha. Dan juga untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM, yang juga menghantarkan salam-salam dedikasi anda kepada kami di Sabah FM. Bagus bah, jom berhibur lagi untuk malam ini dalam ruangan Rock Lu di Sabah FM. Bagus bah.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

0: Belanjawan 2027, langkah tegas jamin gaji adil graduan. Program Malaysia Rumah Keduaku jana 8.85 bilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Langkah yang lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi Belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan Belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumiputera kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan 3.08 bilion ringgit bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumiputera dengan agensi-agensi Bumiputera terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumiputera jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumiputera termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Pada majlis sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kampus Universiti Teknologi MARA UiTM Jalan Osman di Petaling Jaya dinamakan semula sebagai UiTM Tun Arsyad Ayub sebagai penghargaan terhadap jasa tokoh pendidikan negara itu. Beliau menyifatkan langkah tersebut menyemarakkan semula semangat perjuangan Tun Arsyad Ayub dalam memperkasakan pendidikan dan mobiliti sosial Bumiputera.
1: Saya mulakan dengan bersetuju dengan saranan rakan-rakan termasuk alumni untuk mengisytiharkan kampus UiTM Jalan Osman Petaling Jaya kepada kampus UiTM Tun Arsyad Ayub. Dan sebagai permulaan, sesuai dengan pengumuman ini, saya luluskan segera 2.5 juta ringgit ke Jalan Osman.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 86% pesakit di Perlis kini dapat bertemu doktor dalam tempoh kurang sejam menerusi pelaksanaan projek rintis rekod perubatan elektronik EMR di bawah inisiatif pemacu ekonomi ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata 62.8% pesakit pula hanya menunggu kurang 30 minit dengan sistem ini setakat ini memberi manfaat kepada lebih 200,000 pesakit di negeri berkenaan.
2: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja staf daripada Kementerian Kesihatan. Dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan bermula 1 Oktober ini, pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui pos UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran.
2: Kalau sebelum ini, pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober, semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira 5 juta ringgit. Dalam masa sama, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail berkenan menerima mengadap Datuk Seri Fahmi di Balai Mengadap Biru Istana Arau hari ini. Pertemuan itu antara lain membincangkan perkembangan semasa bidang komunikasi termasuk kepentingan penyampaian maklumat yang tepat, berkesan dan mudah diakses masyarakat. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpedaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Seramai 153 pengamal media Tamil menerima manfaat daripada tabung Kasih Hawana sejak penubuhannya pada 2023 dengan jumlah sumbangan sebanyak RM460,000. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata jumlah itu merupakan sebahagian daripada 850 pengamal media seluruh negara yang telah menerima manfaat tabung berkenaan dengan jumlah sumbangan bernilai RM2.5 juta setakat ini.
3: Angka ini menunjukkan bahawa rakan-rakan media Tamil juga merupakan sebahagian penting daripada keluarga besar pengamal media negara yang kita sentiasa prihatin dan juga hargai. Kepada rakan-rakan media yang memerlukan bantuan ataupun mengenali rakan seperjuangan yang memerlukan sebarang bantuan daripada tabung ini, bolehlah selalu buat permohonan dan lalui urus setia ataupun Kasih Hawana di bawahlah nama ataupun teruslah hubungi penjabat saya.
0: Tio Ni Ching. Berita seterusnya. Sebanyak RM8.85 bilion nilai ekonomi dijana menerusi program Malaysia Rumah Keduaku MM2H antara 1 Oktober 2024 hingga 31 Oktober 2026. Ia sekaligus menyumbang kepada pelaburan langsung asing dan pertumbuhan ekonomi negara. Menurut Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Chio Chun Man, impak kewangan program itu didorong oleh pembelian hartanah bernilai lebih RM5 bilion dan simpanan tetap berjumlah RM3.82 bilion. Beliau berkata Malaysia berjaya menerima 7,650 permohonan baru dalam tempoh sama bagi semua kategori di samping mencerminkan keyakinan kukuh masyarakat antarabangsa terhadap kestabilan, tadbir urus dan prospek ekonomi jangka panjang negara. Piala ASEAN FIFA 2026, 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus, RTM dan RTM Click. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategik RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli mara ke perlawanan akhir acara 200 meter lelaki esok. Danish 19 tahun menamatkan saingan separuh akhir saringan pertama di tempat yang keempat dengan catatan 20.76 saat di Stadium Nagoya City Mizuho Park Athletic. Catatan itu membolehkannya mara menerusi 2 catatan terpantas berikutnya. Danish menyifatkan penampilan sulung bersama skuad senior di pentas Sukan Asia sebagai pengalaman baharu dan positif selain peluang mengukur kemampuan berdepan pelari terbaik Asia. Sementara itu, Muhammad Danish ke kuartet. Menurut Danish, kuartet 4 x 100m lelaki negara mempunyai pelan sandaran susulan kecederaan Muhammad Azim Muhammad Fahmi. Katanya perjuangan tetap akan diteruskan bersama pelari gantian sekiranya Azim tidak dapat meneruskan aksi. Status pelari pecut negara itu dijangka diketahui esok. Luar negara, Amerika Syarikat dan China bersetuju mewujudkan saluran komunikasi berkaitan kecerdasan buatan AI bagi mengawal dan menangani sebarang insiden melibatkan teknologi berkenaan. Perkara tersebut dimaklumkan White House selepas Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping mengakhiri pertemuan dua hala mereka di Washington pada Jumaat. White House berkata kedua-dua negara turut bersetuju menubuhkan dialog kecerdasan super Amerika Syarikat China bagi bertukar pandangan mengenai risiko dan manfaat teknologi berkenaan dengan perbincangan seterusnya dijadualkan berlangsung selewat-lewatnya November depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 langkah tegas jamin gaji adil graduan. program Malaysia Rumah Keduaku jana 8.85 bilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensi El Nino kali ini beroperasi mencapai tahap kuat atau super, iaitu sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah, namun risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 26 September 2026, okay. Dan untuk jam yang terakhir ini, ada lagi beberapa informasi semasa yang Wan nak kongsikan untuk anda. Dan juga lagu-lagu hiburan, lagu-lagu rock yang akan terus menceriakan. Mungkin untuk anda yang tengah memandu waktu ini, dapat menyegarkan pemanduan anda. Mungkin rasa-rasa mengantuk kan. Jadi diharapkan dengan lagu-lagu rock ini dapat menyegarkan mata anda untuk bersemangat semula memandu kenderaan anda sampai ke destinasi yang dituju. Baik, sebelum kita berhibur lagi, Wan nak kongsikan untuk anda di mana esok akan berlangsung kempen derma darah di sekitar daerah Kota Kinabalu ini, yang diadakan oleh Tabung Darah Kota Kinabalu, yang mana esok akan diadakan di Bilik Kinabatangan 3 SICC Kota Kinabalu sempena dengan Pesta Buku Antarabangsa, ya, esok bermula pukul 10 pagi hingga 5 petang. Jadi untuk anda yang layak untuk menderma darah, anda boleh tampil di anda boleh datang di Bilik Kinabatangan 3 SICC Kota Kinabalu untuk menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah di hospital di negeri Sabah ini, di sekitar Kota Kinabalu ini, untuk merawat pesakit yang memerlukan kan. Kali ini kita bantu orang, insyaAllah nanti lain hari pula kita pula yang akan dibantu orang kan. Itulah, begitulah kitaran kehidupan kita, saling memerlukan antara satu sama lain. Dan saya pasti masyarakat di Sabah ini adalah masyarakat yang prihatin dan suka membantu. Okeylah, kita nak berhibur lagi untuk malam ini. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

Ya, Rock Lu di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia mengadani untuk anda semua yang terus kekal dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada. Okey? Sama ada dengarkan menerusi frekuensi ini 89.9 juga menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Click. Okey, kembali meneruskan pertemuan kita untuk jam yang terakhir. R&R #Relik dan Rehat di Sabah FM. Bagus.

0: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
2: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
3: Rock Lu, hanya di Sabah FM.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Rocknu!
3: Rocknu Sabah FM.
4: 7 minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
5: Woi, lagi santai kawan.
4: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Baru berlalu budak kacamata dengan lagunya yang berjudul Bintang. Okey, dan sedar ya, tugas Wan menemani anda selama 6 jam di ruang udara Konti Sabah FM ini akan berakhir sebentar saja lagi tepat pukul 12:30 malam. Apa yang diharapkan anda telah pun terhibur dengan apa juga rentak lagu yang telah pun disajikan sepanjang hari ini, dan dapat juga informasi yang kami kongsikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama-sama ya. Dan sekali lagi terima kasih atas kesediaan anda yang terus memberikan sokongan kepada kami dan terus dengarkan Sabah FM sebagai teman ceria hari anda. Dan selepas ini tepat pukul 12:30 malam kita akan sambung siaran ke Nasional FM, dan selepas itu pukul 4 pagi pula akan kembali bersama-sama kami menerusi Sabah FM dalam Zone Music tanpa henti 4 pagi hingga pukul 6 petang. Terima kasih untuk anda semua, dan sepanjang hari ini pagi tadi 6 pagi hingga 12:30 hari bersama-sama dengan DJ Dalin, dan selepas itu disambung pula oleh DJ Edwin 12:30 hari hingga 6 petang, dan juga seterusnya bersama-sama dengan Wan untuk edisi hari ini, hari Sabtu 26 September 2026. Okey, saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam ekspresi inspirasiku pada hari Isnin. Wan tinggalkan anda dengan dua buah lagu selepas ini. Okey, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Sabah FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Nazan Alafam sentiasa di hati. Assalamualaikum, selamat pagi dan juga selamat malam untuk semua yang sedang mendengarkan Nazan Alafam sentiasa di hati. Pada waktu ini, saya Aizat Azan temankan anda untuk Geng Buruh Hantu ataupun Nazan 12 hingga 6 pagi bagi edisi 27 September 2026 bersama dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan untuk anda semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya doakan semoga terus sehat, ceria dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan juga mungkin ada yang pada waktu ini yang sedang bekerja untuk shift malam kan hingga ke pagi seperti saya. Selamat bekerja, bekerja dengan bersungguh-sungguh, lakukan tugasan anda dengan ikhlas. Dan juga mungkin ada yang di luar masih lagi bersama dengan rakan-rakan, keluarga, bercuti dan sebagainya. Terima kasih kerana tetap setia bersama dengan Nasional FM. Dan juga terima kasih kepada sahabat saya DJ Hanim yang bertemankan anda untuk Nasional Malam sebentar tadi. Anda juga terus bersama saya sehingga ke 6 pagi. Saya akan berikan anda pelbagai koleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga bermasi dari masa ke semasa. Terus kekal dan juga boleh mendengarkan juga suara saya di Nasional FM ini menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM secara percuma khas untuk anda. Ini dia lagu daripada Khalifah, Cintaku Dewi Kamala, khas untuk anda. Nasional FM sentiasa di hati.

time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ahmad Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Buat anda yang masih berada di jalan raya, inilah masanya untuk kita bersama-sama lebih berhati-hati memandu khususnya di sekitar Lembah Kelang pada waktu ini. Pada waktu ini, aliran trafik secara umumnya lebih reda berbanding waktu puncak. Namun, beberapa laluan masih boleh mengalami pergerakan perlahan disebabkan kerja-kerja perbaikan jalan. Antara yang perlu diberi perhatian ialah laluan Kuala Lumpur Seremban. Apabila kerja penerapan dijalankan pada waktu malam sehingga ke awal pagi ini, dari jam 10 malam tadi sehingga ke 5 pagi dan melibatkan kedua-dua hala. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan supaya memperlahankan kenderaan apabila menghampiri kawasan kerja dan juga sentiasa mematuhi papan tanda serta arahan petugas yang telah disediakan. Dan bagi anda yang melalui jalan-jalan utama sekitar bandar Kuala Lumpur pula, pandulah dengan cermat kerana keadaan jalan pada malam ini mungkin kelihatan lenggang, namun kenderaan masih boleh muncul dari simpang ataupun susur keluar secara tiba-tiba. Jadi memandu dengan berhati-hati, dan buat yang sedang dalam perjalanan pulang selepas bekerja atau baru memulakan perjalanan, jangan kejar masa. Pastikan jarak selamat, dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Jika mengantuk, carilah tempat yang selamat untuk berhenti dan juga berehat. Terus bersama dengan Nasional FM, teman perjalanan anda walau di mana sahaja anda berada.

Baron Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

0: untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Masih bersama anda di National FM sentiasa di hati, teman yang sentiasa ada untuk anda walau di mana sahaja anda berada. Kadang-kadang kita terlalu sibuk fikirkan kerja, tanggungjawab dan pelbagai perkara dalam hidup kita. Dan buat para pendengar semua, pada waktu ini kalau ada yang rasa runsing, fikirkan masalah, dan kalau hari ini terasa sedikit berat, tak mengapa, berhenti seketika, tarik nafas dan beri ruang untuk diri sendiri bertenang dan sentiasa berfikiran positif. Jangan terlalu cepat bertindak ketika emosi sedang tinggi. Ambil masa, fikir perlahan dan cuba lihat sesuatu daripada sudut yang lebih tenang. Dan yang paling penting, jaga diri, cukupkan rehat dan buat perkara yang kita suka dan luangkan masa dengan orang yang tersayang dan orang yang boleh kita percayai. Hidup ini bukan perlumbaan, tak perlu selesaikan semua perkara dalam suatu masa. Jadi buat pendengar yang saya sayangi, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan Aizad Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi anda yang sedang berehat dan juga yang sedang bersantai bersama dengan keluarga waktu ini sambil mendengarkan radio, juga anda yang berada di kedai kopi bersama dengan rakan-rakan kan berbual menggunakan waktu cuti ini dengan sebaiknya. Dan namun sentiasa harus berhati-hati kerana biasanya lah pada waktu ini terdapat juga panggilan-panggilan yang tidak dikenali ataupun panggilan daripada scammer yang membuatkan kita mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan ini. Ini bermaksud masyarakat dinasihatkan supaya tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan juga inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdayakan mangsa. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, lebih membimbangkan apabila terdapat juga skamer yang menyamar atau menggunakan nama agensi kerajaan bagi meyakinkan mangsa. Jadi bagi anda yang mempunyai telefon bimbit ataupun mendapat panggilan yang tidak diketahui asal usulnya, berhati-hati, boleh membuatkan semakan menerusi balai polis ataupun membuat semakan menerusi Jabatan Keselamatan yang terdekat. Dan tambahannya pula, setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbaik. Dan skamer yang menyamar ini juga menggunakan nama agensi kerajaan dan juga bertindak melalui laman sesawang agensi berkenaan yang tidak diketahui ataupun tidak diiktiraf. Jadi berhati-hati untuk anda, jangan mudah tertipu dan juga sentiasa mendapatkan informasi

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan bagi mereka yang berada di Taiping, Perak, ingin dengarkan Nasional FM, senang saja, terus pergi ke frekuensi 107.1 yang berada di Kedah, khususnya di SIG, di frekuensi 102.7, manakala warga Seremban Negeri Sembilan 91.7, Mersing Johor 90.9, dan juga yang berada di Melaka, termasuk di Segamat Johor, frekuensinya 96.6. Itu di antara frekuensi Nasional FM. Anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Datuk Jaman Abdillah, Aku Penghibur, untuk anda, Nasional FM.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Selamat pagi pada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati di mana saja anda berada ketika ini. Dan keadaan cuaca untuk waktu ini secara umumnya, berapa kawasan di Selangor mengalami perubahan cuaca dan juga keadaan hujan dan juga ribut petir yang berpotensi berlaku di setengah lokasi. Dan juga berdasarkan ramalan Met Malaysia, keadaan cuaca di beberapa kawasan di Selangor dan di sekitar Lembah Kelang turut menunjukkan potensi hujan terutamanya pada waktu tertentu. Dan jadi kepada anda yang masih berada di luar rumah, memandu ataupun dalam perjalanan pulang, pandu dengan lebih cermat dan juga berhati-hati. Sekiranya berdepan jalan yang basah atau hujan yang tiba-tiba turun, memandu dalam keadaan yang selamat. Dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan kalau yang sudah berada di rumah pada waktu ini, inilah masanya untuk kita berehat, tenangkan fikiran dan juga nikmati pagi ini bersama dengan Nasional FM. Apapun keadaan cuaca di luar sana, teruskan bersama kami, teman anda sepanjang pagi 24 jam 7 hari seminggu, sentiasa dekat di hati anda.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM sentiasa di hati yang akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini. Dan untuk anda, saya nak kongsikan sedikit mengenai keadaan cuaca pada waktu ini yang telah dikongsikan oleh Met Malaysia, iaitu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka berlaku di beberapa kawasan, iaitu di Kedah, kawasannya di Kota Star, Yan, Kuala Muda, Langkawi dan juga di Kubang Pasu, Mangkala di Perak, di Larut Matang, Kerian, Manjung, Kuala Kangsar, Perak Tengah, Hilir Perak dan juga di Bangan Datuk. Di Terengganu, di Dungun, Kemaman, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga di Marang, termasuk di kawasan Melaka, Johor, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga di wilayah Persekutuan Labuan sehingga 5 pagi Ahad 27 September 2026. Amaran ribut petir ini adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi berhati-hati di mana saja anda berada ataupun kawasan yang saya sebutkan ini untuk anda, dan boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat untuk anda melakukan ataupun untuk anda bersedia jika sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Itu lagu daripada Zamri, Tugu Cinta, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Dan untuk anda di mana sahaja anda berada, semoga ceria dan juga berada dalam keadaan yang sentiasa positif dan juga gembira. Dan untuk anda juga, pastikan utamakan keselamatan keluarga dan juga keselamatan diri sendiri di mana sahaja anda berada, kerana keselamatan merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan juga tanpa mengira lokasi ataupun keadaan di tempat kerja, ketika berada di jalan raya maupun di kediaman, pastikan sentiasa berwaspada. Itu amat penting bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Jalan raya khususnya, patuhi peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan baik dan gunakan tali pinggang keledar atau topi keledar dalam pemanduan, dan juga elakkan penggunaan telefon bimbit. Bagi mereka yang berada di kawasan awam khususnya, lindungi barang berharga dan pastikan kita sentiasa berwaspada. Jadi saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan untuk anda, dan juga terus mendengarkan Radio National FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nazrana FM di mana sahaja anda berada, menerusi frekuensi dan juga menerusi RTM Klik. Selamat pagi saya ucapkan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Ramlah Din dengan ucapan beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi DJ Aizat, selamat bersiaran segmen Nazrana GBH 12.6 hingga ke pagi. Lagu-lagu semua best, terbaik. Terima kasih. Juga ada Awang Nazir, juga ada Nikmas yang berada di Kota Baru. Ucapan beliau, selamat pagi DJ Aizat dan buat rakan-rakan sahabat GBH semua, Nazrana FM sentiasa di hati. Juga kita ada Aiman dari Taman Riau yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Agustina Agun, No Isa, juga ada Siti Musliha yang berada di Pekan Pahang. Ucapan beliau, selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia Nazrana FM. Semoga hidup kita sentiasa dimurahkan rezeki dan juga ceria-ceria selalu. Terima kasih, amin, insyaAllah. Dan juga terima kasih kepada Haikal, Hazid dan juga Tini yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan pada waktu ini dengan ucapan semoga semuanya baik sahaja dan juga terus kekal bersama dengan Nazrana FM. Itu dia antara rakan-rakan kita yang berikan ucapan di Facebook Nazrana FM sentiasa di hati. Bagi anda jika ada ucapan ataupun mungkin ada kata-kata yang ingin diluahkan, boleh komen di Facebook Nazrana FM sentiasa di hati. Semoga terus tenang, terus ceria dan juga terus mendengarkan Nazrana FM.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, boleh terus mendengarkan National FM yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis. Boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 100.5 yang berada di utara Pulau Pinang, khususnya di Balik Pulau. Frekuensinya 93.9, yang Balin Kedah 89.7 dan juga di Pantai Timur di Besut Terengganu 94.3. Itu dia antara frekuensi National FM sentiasa di hati yang anda boleh dengarkan dan mendapatkan lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih yang dikongsikan dari masa ke semasa khas untuk anda. Jangan lupa juga muat turun RTM Klik, muat turun di mana sahaja anda berada menerusi telefon bimbit dan mendengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita bersama dengan lagu ini, Hati Yang Tercemar, khas untuk anda, National FM.

Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Aizan Azam terus temankan anda untuk waktu ini sehingga ke jam 6 pagi nanti. Dan sekarang saya nak kongsi kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my antara informasi dan juga berita terbaru, iaitu MC-MC bantu KKM hantar ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit mulai 1 Oktober. Kementerian Komunikasi menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MC-MC akan membantu Kementerian Kesihatan KKM membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Peruntukan kira-kira RM5 juta disediakan untuk melaksanakan inisiatif ini dan pelaksanaan dijangka meliputi seluruh negara dan menanggung kos bagi kira-kira 80,000 pesakit sebulan menerusi program ubat melalui pos. Dan ini merupakan antara langkah bijak dan juga akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan yang telah disediakan. Dan ini merupakan antara satu langkah yang sangat bijak dan baik untuk memudahkan program ubat melalui pos yang telah disediakan kerjasama antara MC-MC dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu dia antara sedikit informasi khas untuk anda pada waktu ini. Dan bagi mereka yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, Ella, Sepi Sekuntung Mawar Merah, khas untuk anda di Nasional FM.

Kuambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roker.

0: terus santai bersama dengan kami di
1: Rentak Tempat 6.
2: Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Pindaan 2022 dikuatkuasakan bagi mempertingkatkan keberkesanan tindakan menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran. Ia melibatkan pindaan bagi perkara-perkara berikut: pindaan takrifan pemerdagangan orang dan pemansuhan tafsiran paksaan dalam definisi pemerdagangan orang, peningkatan hukuman penjara sehingga seumur hidup dan boleh dikenakan hukuman sebat, menambah baik tafsiran kesalahan yang lebih berat dengan turut memasukkan kesalahan yang melibatkan penjawat awam sewaktu menjalankan tugas awamnya, pewujudan kuasa Menteri Dalam Negeri bagi melantik mana-mana pegawai awam sebagai penguat kuasa bagi menguatkuasakan Akta Atipsom 2007, penambahan keanggotaan organisasi lain dan badan bukan kerajaan NGO dalam MAPO, peluasan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam pengurusan dan kawalan pegawai pelindung serta rumah perlindungan mangsa pemerdagangan orang.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat.

Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sekarang marilah sama-sama kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh yang berbahagia Datuk Syekh Ismail bin Muhammad. Beliau akan membaca surah Ali Imran bermula dari ayat 111.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM, walau di mana pun berada, walau di pisuk-pisuk mana pun berada, semoga kita semua berlimpah dengan rahmat, keampunan, dan yang paling penting Allah ridha dengan apapun yang kita kerjakan. Ya, ibadah kita Allah ridha, pekerjaan kita yang pun jadi ibadah tu Allah ridha. Rezeki yang kita makan, rezeki yang kita dapat, rezeki yang kita kongsi, Allah redha. Pergaulan kita, persahabatan kita, silaturahim kita, Allah redha. Apa saja yang kita buat, mesti kita memohon keredhaan kepada Allah Subhanahu wa Taala, supaya semua yang kita kerjakan itu, sahabat yang dimuliakan Allah, menjadi asbab kita mendekat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu antara hamba Allah, manusia yang sangat mulia, dan antara kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Nabi suka pemakaian yang baik, yang sederhana tapi baik, paham ya, bukan yang mahal-mahal. Nabi suka yang sederhana, boleh juga bukan soal mahal atau murahnya, tapi Nabi suka pakaian yang baik. Dan kemudian Nabi suka warna putih adalah warna kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi itu suka berwangi-wangian. Ya, disebutkan di dalam kitab itu bahwa Nabi selalu memakai pakaian putih, dan baginda akan memulakan ya memakai pakaian itu dengan arah kanan. Dan Nabi baca doa, kemudian Nabi melepaskan pakaian dengan sebelah kiri. Dan kemudian selain itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orangnya sangat bersih dan sangat kemas pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda itu suka berwangi-wangian. Bahkan Anas bin Malik pernah menyebutkan, kata Anas bin Malik, aku belum pernah menyentuh sutra yang lebih lembut dibandingkan telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga belum pernah mencium minyak wangi apapun yang lebih harum, lebih wangi dibandingkan aroma yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dimuliakan Allah, Nabi itu wangi orangnya. Nabi kalau senyum, ya Allah, manis senyuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas mengatakan lembutnya tangan Nabi itu, nah, tidak pernah Anas menyentuh sutra yang lebih lembut dibandingkan tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aroma Nabi sallallahu alaihi wasallam wangi saja. Apa maksudnya yang boleh kita ambil sebagai akhlak kita? Tiru akhlak Nabi jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal tak apa, sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat. Dan kemudian apa dia? Bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat. Dan yang paling penting, selalulah kita berwangi-wangian. Nah, standby bah minyak wangi yang kecil-kecil itu dalam poch kita, dalam beg tangan kita atau dalam poket kita. Ya, bila kita mau jumpa orang, sapu sikit, ya, supaya suasana tu jadi, bilang orang jadi nyaman. Sebab fitrah kita manusia, sahabat yang dimuliakan Allah, suka kepada yang wangi-wangi. Siapapun, semua orang yang namanya manusia yang Allah Ta'ala titipkan fitrah, suka kepada wangi-wangian. Maka tiru akhlak Nabi, ya, selain kita menjaga tutur bicara kita yang lembut-lembut, yang sopan santun, yang bagus-bagus, yang beradab akhlak tu, jaga juga penampilan kita. Maksudnya apa? Berwangi-wangilah kita. Biar sederhana ndak apa, yang penting nyaman, bilang orang kita, ya. Tak perlu mahal-mahal kalau kita nak mampu. Yang penting bersih, boleh dipakai solat, kemas, dan yang paling penting apa dia? Nilai tambahnya wangi, sahabat yang mulia. Insyaallah malaikat pun suka dekat dengan kita bila kita wangi-wangi. Dan yang paling penting, kita sedang mengikuti akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, pakaian yang bagus, pakaian yang sederhana, kemas, bersih, tutup aurat, dan wangi itu menjadi asbab, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga mencintai kita dan memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makasih sahabat, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: Allah dari syaitan yang dirjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Allahu nurus samawati wal ardh.

Allah yang menerangi langit dan bumi, bandingan nur hidayah petunjuk Allah, yakni kitab suci Al-Quran, adalah sebagai sebuah misqat yang berisi sebuah lampu. Lampu itu berada di dalam kandil kaca. Kandil kaca itu pula jernih, putih, bersih. Laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, yaitu pokok zaitun, yang bukan saja disinari matahari semasa naiknya dan bukan saja semasa turunnya, tetapi ia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya. Walaupun ia tidak disentuh api, sinaran nur hidayah yang demikian, bandingannya adalah sinaran yang berganda-ganda. Cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayahnya itu. Dan Allah mengemukakan bermacam-macam misalan perbandingan untuk umat manusia, dan Allah Maha mengetahui akan sesuatu.

0: nun.
1: Nur hidayah petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya, dan disebut serta diperingat akan nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadah suci dan memuji Allah pada waktu pagi dan waktu petang.

Ibadat itu dikerjakan oleh orang-orang yang kuat imannya, yang tidak dilalaikan oleh perniagaan ataupun jual-beli yang dilakukan daripada menyebut serta mengingati Allah dan mendirikan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Mereka takut akan hari kiamat, di mana padanya berbalik-balik hati dan pandangan pada waktu itu.

Mereka mengerjakan semuanya itu supaya Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan menambahi mereka dari limpah kurnianya. Dan sememangnya Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya dengan tidak terhitung banyaknya.

0: Saba FM. Saba FM.
1: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
2: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat ni parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
3: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan

Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekija pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

0: Kembali bersama kami di Sabah FM Rentak 46 Sabah FM.
1: Hey, what's up semua, saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama. Ia merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Assalamualaikum dan salam hujung minggu. Anda bersama dengan saya Zuzela Alais Ella dalam R&R Relax dan Rehat untuk hari ini 27 September 2026, hari Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dan hari ini Ella akan temani anda dengan pelbagai info dan hiburan menarik hanya di Sabah FM. Bagus bah. R&R Relax dan Rehat pagi ini kita mulakan dengan lagu ini. Hello Sabah FM. Bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif. Seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
0: Kota Belud, 101.5 FM.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkunti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Saya, terima kasih Sabah FM.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: R&R relax dan rehat. Moga hari ini kita semua sehat-sehat selalu. Apatah lagi hari ini hari Ahad, masa untuk kita bersama dengan keluarga tercinta. Tak kiralah dekat atau jauh, yang penting kita sentiasa hubungi keluarga kita. Dan Ella nak kongsikan ramalan cuaca untuk sebelah pagi ni, 27 September 2026. Dan untuk sebelah pagi ni bagi negeri Sabah, hujan di beberapa tempat iaitu di pedalaman, pantai barat, Tawau, Sandakan dan Kudat. Manakala hujan di beberapa tempat juga di kawasan pantai, wilayah Persekutuan Labuan. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, jangan lupa untuk layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Sabah FM, bagus bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Kota Belut
1: 101.5 FM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

Ya, Sabah FM, bagus bah anda bertemankan Ella pagi ni dalam R&R Relax dan Rehat 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dan kepada anda yang mungkin sedang melakukan riadah aktiviti pagi ni, sedang berjoging, berhati-hati, pastikan anda berjoging di kawasan yang selamat dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Dan elakkan menggunakan phone yang kuat audionya ataupun volumenya sehingga tidak menyedari kenderaan yang datang. Dan pada pukul 6.30 minit pagi nanti kita akan dapat ikuti berita Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Bah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Tawau 95.7 FM.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
4: Bagus bah.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.
5: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
0: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Baguslah.
7: Ya, R&R Relax dan Rehat masih bertemankan Ella ketika ini pukul 6.42 minit pagi dan anda akan bersama dengan Ella hingga pukul 12 tengah hari nanti dalam R&R. Baik, jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media rasmi Sabah FM. Kita ada Facebook, kita ada TikTok, Instagram dengan kata carian @mysabahfm. Dan setiap hari akan ada muat naik info semasa terkini, info cuaca berkenaan dengan keadaan jerbu terkini, dan ada juga temu bual secara langsung bersama dengan tetamu di konti menerusi platform media rasmi Sabah FM. Bagus badan kita dengarkan lagu ini. Mana tahu ada yang dalam carta hati ketika ini. Kita dengarkan lagu ini, Carta Hati, Najwa Latif. Sabah FM, bagus bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
2: Bah. Ya, Sabah FM Bagus Bah. Sebentar saja nanti tepat pukul 7 pagi kita akan dapat ikuti berita utama langsung dari Angkasa Puri Kota Media. Terus temani Ella dalam R&R Relax dan Rehat. Sabah FM Bagus Bah.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bah. Tawau 95.7 FM.
2: Sebentar lagi Utama 7 pagi.
3: Baguslah.

0: Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 7 Pagi. Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
1: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
0: Di pentas yang sama, Datuk Seri Muhammad berkata penambahan anggota Majlis Keselamatan tidak mencukupi untuk menangani kelemahan badan itu. Sebaliknya, mekanisme sedia ada seperti Resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Malaysia katanya tidak akan meninggalkan PBB hanya disebabkan kelemahan sistem sedia ada. Sebaliknya, institusi itu perlu diperbaiki bagi mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia mahu negara-negara selatan global diberikan peranan lebih utama dalam menentukan hala tuju serta peraturan kecerdasan buatan AI dan bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data semata-mata.
1: The Global South cannot simply become a destination of for data centers while decisions about AI are made elsewhere. We must be partners in innovation, not merely customers and market, and not merely destinations for investment.
0: Jelas beliau, perkembangan pesat AI merubah pengoperasian ekonomi, masyarakat termasuk pentadbiran kerajaan. Selain menekankan keperluan pembangunan AI yang lebih adil, termasuk mengambil kira permintaan besar terhadap air, tenaga, tanah dan sumber lain bagi pembangunan infrastruktur teknologi. Penguasaan ilmu dan teknologi perlu seiring dengan penghayatan nilai dalam usaha membangunkan negara bangsa yang maju serta berteraskan prinsip Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemajuan dan peradaban sesebuah negara tidak boleh dibina berasaskan sentimen yang memecah belahkan masyarakat. Sebaliknya, berteraskan kekuatan ilmu, keyakinan dan cita-cita murni.
2: Islam itu tidak bangkit hanya dengan ledakan semangat, emosi dan sentimen, tetapi dengan kekuatan ilmu yang menyedarkan dan menginsafkan. Negara seperti masyarakat, apalagi gerakan, empang sekiranya ledakan itu hanya dengan semangat, dengan kemarahan, dia mesti berteraskan ilmu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis makan malam apresiasi tiga generasi menyambung legasi perjuangan di Bangi semalam. Mengulas lanjut mengenai rasuah dan perbuatan menjarah kekayaan negara untuk kepentingan peribadi, Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan tidak bertolak ansur terhadap perbuatan tersebut. Jelasnya, kerajaan sentiasa berpegang kepada Perlembagaan Persekutuan dan menghormati keputusan yang di-Pertuan Agong, termasuk kes membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.
2: Bila kita bincang soal yang menjadi kontroversi baru-baru ini tentang keputusan di-Pertuan Agong mengenai kes Datuk Seri Najib. Tentu sebagai seorang Perdana Menteri, saya akur dengan semangat perlembagaan dan keputusan yang di-Pertuan Agong. Tapi ia tidak menghalang pemain seorang Perdana Menteri memberikan pandangan dan nasihat berdasarkan hukum dan undang-undang dan kesan. Apa yang nak kita sampaikan? Negara ini tidak boleh tolak ansur dengan rasuah dan amalan sakau ruang negara.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Kesihatan dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan membuat penghantaran ubat melalui pos secara percuma kepada pesakit yang memohon perkhidmatan itu mulai 1 Oktober ini. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan inisiatif itu akan dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan dana kira-kira RM5 juta.
3: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terperdaya dengan kegiatan penipuan dalam talian yang menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan sebagai modal untuk memperdaya mangsa. Beliau menegaskan setiap perkhidmatan dan inisiatif kerajaan hanya disediakan menerusi saluran rasmi agensi terbabit. Situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi. 6 kawasan membabitkan Kota Tinggi, Pasir Gudang, Pengerang dan Lakin di Johor serta IPD Serian dan Sri Aman di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Manakala 63 kawasan termasuk Pahang, Negeri Sembilan dan Terengganu mencatatkan bacaan tahap sederhana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia memerlukan 2 pingat emas lagi untuk melengkapkan sasaran 6 emas selepas emas keempat diraih skuad sepak takraw menerusi acara regu berpasukan lelaki. Harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Sivanganari dan Eng Yen Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga bola, perhatian beralih kepada Danish Itifar Muhammad Rosli yang melangkah ke penentuan 200 meter lelaki sekaligus memberi satu lagi perkembangan positif buat kontinjen negara selepas beberapa keputusan kurang memberangsangkan dalam acara pecut. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan itu, termasuk 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia, serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta pensiriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Perkembangan luar negara. Iran bersedia membuka semula Strait Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari. Sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja mereka menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka Strait Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chajat Sitipun pun berkata jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis.

Yahoo, kan, meriah. Baik, Sabah FM bersama dengan Ella pagi ini daripada pukul 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari nanti. Baik, pada hujung minggu kita akan dapat lihat mak ataupun bapa kita mula sibuk di dapur untuk menyediakan sarapan untuk keluarga. Kita tolongkan itu di dapur, tidak kan kita tunggu jam makanan tu siap. Okey, baik, ada yang goreng mi. Inilah yang buatkan kalau sebut pasal makanan ni mulalah rasa perut tu. Okey, baik. Ada yang buat nasi goreng, bancuh dengan kopi atau matcha. Bau dari dapur pun sudah cukup membuatkan kita terus bangun dari tempat tidur. Tapi ada juga yang pagi-pagi ni dia mak bapak kita kata, jomlah kita keluar minum ataupun sarapan di luar. Nah, terus bangun bah. Tak lagi kita apa ni dengar apa lain. Terus saja pakai baju. Mandi ke tidak? Okey, baik. Apapun caranya, sebenarnya bukan soal makan di rumah ataupun di luar. Yang paling berharga adalah berkesempatan untuk duduk semeja, berbual, bergurau dan meluangkan masa bersama dengan keluarga pada hujung minggu ini. Tapi elakkan di meja makan tu, kalau boleh janganlah kita tengok telefon bimbit. Sudah mesej ke kawan kita ni? Kan? Jadi elakkan. Baik, kita dengarkan lagu ini. Farah Wahidah, semuanya ada di sini. Sabah FM, bagus bah.

0: Kuambi juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Tawau 95.7 FM.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya!

0: Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Ya, Sabah FM, Bagus Ba RNR, 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari bersama dengan Ella. Dan tahniah kita ucapkan kepada Felix Agus dengan lagu Memori ciptaan sepenuhnya Junjun. Saya sukalah persembahan semalam tu. Okay. Lama kita tak dengar Felix Agus menyanyi. Okay, baik. Kalau selalunya hujung minggu ni, satu lagi suasana yang memang cukup meriah. Saya dengar kawan saya bilang tadi dia mau pergi tamu, seawal pagi sudah ramai yang keluar bersama dengan keluarga. Ya, ada yang cari makanan lah, ada yang tengok hobinya lah kalau ada di tamu tu kan. Kadang-kadang bukan hendak membeli banyak pun, tapi sekadar jalan-jalan kan, tengok-tengok. Tapi biasalah bila nampak makanan yang sedap, bukan satu plastik, bukan dua plastik, tapi jadi tiga plastik semuanya. Betul tidak? Kan? Cuba tengok plastik sekarang berapa banyak yang dibawa di dalam kereta. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Iman Akasha dari Kinabatangan. Katanya, Assalamualaikum. Selamat bertugas Kak Ella serta staff Sabah FM. Moga sihat selalu, senyum dengan ucapan Sabah FM. Stesen pilihan nombor satu di hati pendengar di mana saja bersiaran. Terima kasih Iman Akasha. Dan kita dengarkan lagu ini, Janji, Airil dan Kumar. Sabah FM, Bagus Bah.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Yeah.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Kicap 6 Pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung. Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah, SDCC, yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
3: Ya, R&R 6 pagi hingga pukul 12 tengah hari bersama dengan saya, Ella. Okey, baik. Sebentar saja nanti pada pukul 8 pagi, kita akan dapat ikuti berita utama Sabah FM yang akan dibawakan kepada anda. Dan antara tajuk-tajuk berita utama pagi ini, cadangan tambah kerusi Parlimen di Sabah diteliti, Fama tubuh jawatan kuasa khas hadapi risiko El Nino. Dan jangan lupa pukul 8 pagi nanti, berita utama Sabah FM. Terus dengar lagu ini, Rahsia Hati Marlini Fan, Sabah FM, bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Bagus bah. Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
2: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
3: Wih, bukan nampak dia tu.
4: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzulu tu.
4: Nah.
2: Ha, Esiau?
5: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
4: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
5: Saya Esiau.
6: Dan saya tujuan
7: Kekli. Kamu yang soleh. Solid,
2: jangan lupa pakai tali pinggang kleda.
5: Berhati-hati di jalan raya.
4: Dan jangan lupa pasang

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Ya, Sabah FM, bagus bah R&R relax dan rehat. Dan pagi ni, anda kena buka TV 1 8 hingga pukul 10 pagi. Sebab apa? Sebab sebentar saja nanti dalam Selamat Pagi Malaysia SPM, kita akan bersama dengan untuk ikuti seleksi pagi Khabar Dari Negeri bersama dengan rakan-rakan iaitu dari Asyik FM dan Pahang FM. Nantikan pada pukul selepas saja pukul 8 nanti. Baik, kita teruskan dengan lagu ini. Resepi berkasih, mana tahu akan di dapur sedang mencari menu apa nak masak pagi ni. Jadi dengar lagu ni, kan, goyang-goyang sikit, tentu dapat resepi berkasih Tajul dan Muna. Sabah FM, bagus bah.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensi El Nino kali ini beroperasi mencapai tahap kuat atau super, iaitu sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah, namun risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Bagus ba?
4: Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Cadangan tambah kerusi Parlimen di Sabah diteliti. Fama tubuh jawatan kuasa khas hadapi risiko El Nino. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzel Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM.